0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Siap bersama kami 8.5 minit pagi. Dan kadang-kadang ada yang nak dengar segmen pantun ni, bukannya apa sangat, nak dengar pendengar-pendengar kita berinteraksi, nak dengar mereka berbual, nak bagi pantun macam mana lah agaknya eh. Baiklah, saudara boleh telefon Nazira 0322824505 atau 0322824484. Temanya ialah apa yang tak boleh dikongsi. Telefon Nazira. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
5: Kasih sayang tak pernah kena usia, dua muda pastikan menikmatinya.
4: Cikgu Aik, apa khabar?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Azra tak sabar nak dengar macam mana pantun.
5: Pantunnya begini Azra ya. Cendrawasih terbang melayang, turun hingga di pohon tinggi. Cinta, kasih serta sayang, sesuatu yang indah, bukan untuk dikongsi.
4: Oh, betul lah tu. Terima kasih Cikgu Ain.
5: Terima kasih Zara. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Radio Klasik.
6: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak Pa. Bukan. Bukan ni. Siapa ni?
6: Ni Kak Mia.
4: Kak Mia. Lama. Kenapa Kak Mia lama tak telefon?
6: Telefon tapi tak diangkat pun.
4: Aduh. Tak dapat. Tak dapat lah tu. Kau tidak mesti Azura jawab. Baik, macam mana pantunnya Kak Mia?
6: Saya tak sempat nak kau orang pantun sebab... apa ni? Lambat buka tadi.
4: Kena fikir dulu. Telefon kemudian. Fikir dulu.
6: Lepas ini nombor nanti... baru tau. Nombor saya dulu lain kan. Sekarang lain.
4: Lain eh. Baik.
6: Langsung satu-satu sekarang.
4: Baik.
6: Nanti kalau ada nampak tu, nombor tu, angkatlah cepat ya.
4: Kita kena ikut siapa cepat dia dapat. Siapa cepat kita jawab. Macam tu. Tak apa. Ni dah dapat ni sayang. Tapi tak ada pula pantunnya Kak Mia. Nanti cuba kemudian eh.
6: Okay.
4: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Halo Radio Klasik, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum Zura.
4: Waalaikumsalam. Kak Jalimah.
7: Ya.
4: Macam mana pantunnya?
7: Pergi mendaki ke Gunung Daik. Tidak mencari kelapa sawit. Berkongsi pandangan memanglah baik, tapi jangan sekali berkongsi duit.
4: Bahaya. Susah nanti.
7: Betul.
4: Nak pulang balik. Baik, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Ini Cik Jeffrey Subari. Bilik air ada pintu, bila tarik pakai besi. Ubat gigi ada situ, gigi palsu tak boleh kongsi. Ni pantun lawak eh. Abdullah Ajib, banyak roti jenisnya roti. Roti gula manis sekali. Banyak kongsi perkara kongsi, kongsi kebaikan, pahala menanti. Telefon Azura di talian 0322824505 atau di 0322824484 atau hantar saja menerusi FB Radio Klasik. Kita dengar Dato' Ahmad Jaiz dengan Dikau Pergi Jauh. Kita ada Puteri Remaja Melodi Hidup. Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.15 minit pagi. Ini daripada Pak Ngah Teluk Intan. Gaib seberang hilangnya rakan, dalam pandangan terlihat kabur. Aibnya orang jangan kongsikan, pasti penangan mengundang takbur. Pak Long Krau, enak rasa buah berangan, mana sama ubi keladi. Biar ku tidur berbantal lengan, berkongsi bantal tidak ku sudi. Telefon Azura. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum Azura.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jasli, cuba bagi sikit apa petua selalu dapat talian ni.
1: Tak ada, biasa je ni. Telefon lama ni.
0: Telefon lama.
1: Bukan telefon baru ni, telefon lama, telefon baru kan langsung tak dapat.
0: Tu yang dapat tu sebab telefon lama.
1: Sebelum tu kan ada kawan saya ni pegawai penjara Seremban tu kan. Nama dia Ijamala, kirim salam.
0: Waalaikumsalam. Selalu.
1: Ijamala nama dia.
0: Selalu.
1: Dia penulis.
0: Selalu Cik Ijamala tu dia hantar WhatsApp. Saya selalu baca, saya berikan bunga mawar kat dia selalu.
1: Inilah pantun dia.
0: Silakan.
1: Bunga kembang waktu senja. Cantik warnanya berwarna biru. Perempuan tak suka berkongsi cinta, terutama takut kalau dimadu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni Kak Pa.
2: Ya, Kak Pa tak sihat.
0: Tadi kawan Kak Pa, Kak Mia telefon.
2: Ya.
0: Tapi tak sempat buat pantun.
2: Zura tahu tak kenapa saya tak sihat?
0: Kenapa eh?
2: Rindu Kak Zura lah.
0: Allahuakbar. Ini dia bagi pick up line pula. Baik, macam mana Kak Pa? Pantun Zura tak sabar ni.
2: Pantunnya. Duduk termenung di atas kerusi. Terkenang pula pada sahabat. Pahala dan dosa tak boleh dikongsi. Sendiri buat, sendiri dapat.
0: Itulah dia. Terima kasih Kak Pa.
2: Okey.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itulah dia. Baiklah saudara, kita nak dengar Datuk Sudirman Haji Rashad, Indahnya Alam. Tapi sebelum itu kita dengar dulu Rahimah Rahim, Masihkah Ada Cinta. Semuanya bersama kami, Pantun di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.25 minit pagi. Telefon Azura menerusi pantun di Klasik. Ni Kak Rohana Daud. Hajat hati pergi Mesir, ingin makan nasi mandi. Minta sangat jangan share, itu dia tuala mandi. Ini Kak Jamalia Ami. Dari Lubuk Pedati, Baling Kedah. Banyak serangga meniti besi menuju peti simpanan gula. Hal rumah tangga jangan dikongsi, simpan di hati pahit manisnya. Telefon Azura. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Azura.
0: Macam ulik mayang. Macam ulik mayang tu kan? Lagu Ngganu.
1: Itu lagu sikit lah.
0: Bagus-bagus. Ada peningkatan yang ketara. Baik, macam mana Jumari pantunnya?
1: Okey, cuba kan? Okey. Ramai orang sakit gigi, makan durian sedap sekali. Paling saya tak suka kongsi. Itulah dia, pakaian memang tak boleh sekali.
0: Bahaya kan nak kongsi-kongsi pakaian kan?
1: Betul, tak boleh, tak suka.
0: Baik, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telefon Nazura. Halo, Radio Klasik.
2: Salam.
0: Oh, Kak Mace.
2: Ya.
0: Pakai jasik gapos. Sokong pasukan mana FIFA?
2: Saya sokong apa? Saya sokong tu apa tu? Mexico.
0: Oh, Mexico. Pagi tadi tengok bola tak?
2: Tak, tidur je lah.
0: Baik, macam mana pantunnya?
2: Dengar ya. Buah langsat, bubur melata. Orang sepaya, memetik selasih. Menjadi adat orang bercinta. Pantang saya berkongsi kasih.
0: Pantang.
2: Pantang saya berkongsi kasih.
0: Bahaya tu. Hari ni... tengok Mexico lawan Korea Selatan pukul 9 pagi. Baik, terima kasih. Kak Mace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa je dia . Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Nuraniza Idris, Rindu. Tapi sebelum itu, The Mercy, Nasib Jejaka. Semuanya bersama kami, Sajian Kelas.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.35 minit pagi. Telefon Nak Zura. Ini daripada Cik Yahya Saleh. Ikan termoleh, ikan tenggiri. Di peti sejuk tempat simpanannya. Tak boleh kongsi kasih diberi jika merajuk buruk padahnya. Ikan termoleh tu macam mana? Ikan laut ke ikan sungai tu, Cik Yahya? Ini Pak Awang Aming. Halnya duka simpan waspada, pertahan jaga sembunyi sisi. Tamsil membuka pekung di dada, aib keluarga jangan dikongsi. Telefon, halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Syarudin.
1: Ya.
0: Cikgu, macam mana pantunnya?
1: Raut lidi usah berangan, kutip cendawan elak berlari. Rahsia peribadi dikongsi jangan. Telak kawan hilangkan diri.
0: Itulah bahaya kan. Baik, terima kasih.
1: Sama.
0: Satu lagi ya. Halo Radio Klasik, selamat pagi. Saya bekas di talian. Nak cakap ke nak dengar suara Zura? Halo Radio Klasik.
2: Halo Radio Klasik.
0: Dengar tak? Jelas.
2: Tak apa-apa.
0: Tapi saya dengar jelas kat sini. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. SBJ Sungkai.
3: Dengan baju hitam pagi ni.
0: Baju hitam lah, sekali-sekala kan.
3: Ya, nampak naik seri dia tu.
0: Tapi orang kata baju hitam kurus.
3: Betul ke? Ya ke? Tapi nampak keadaan gambarnya sayangnya sama. Tapi ada kurang sikit lah nampaknya.
0: Susut sikit. Lepas main pingpong.
3: Patutlah.
0: Memanglah. Baik, macam mana pantunnya SBG?
3: Sebelum berpantun Azura, saya nak ucapkan terima kasih kerana Azura menyiarkan lagu Meneka Dalam Kesemaran. Itu lagu favorite saya lagi.
0: Lagu Meneka Dalam Kesemaran tu. Saya merindui Abang Ibnu Riza.
3: Saya tak sempat jumpa arwah tu. Memang tak cadang memang nak jumpa tak sempat, tak ada kesempatan nak jumpa dia.
0: Itulah kalau dia memerlukan sedekah di sana tu.
3: Dia sekarang memerlukan Fatihah daripada kita.
0: Ya. Baik, macam mana pantunnya?
3: Pantun je ni Azura ya. Banyak barang bawa di sisi. Bawa sambil daun selasih. Banyak barang tak boleh dikongsi. Apatah lagi berkongsi kasih.
0: Bahaya.
3: Bahaya berkongsi kasih.
0: Itu bahaya tu.
3: Sialah pada yang satu.
0: Orang tak suka tu.
3: Ya diorang.
0: Baik, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dengar lagu ini, Betty Ismail, Boneka. Kita ada Zamri, Sayang. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: asyik menggamit kenangan. Saya kalau jumpa Abang Zamri ni, saya nak suruh dia nyanyi lagu ni sikit je. Kan sedap lagu tu. Sayang, 8.44 minit pagi ni Abang Mak Rock. Dia kata, bangun pagi masak nasi, letak sedikit kari rempah. Tak boleh kongsi naik lori, nanti majikan kita marah. Ni Mas Armin, ada baldi atas kerusi, jatuh pula bunyi berderap. Tuala mandi tak boleh kongsi, nanti badan penuh kurap. Mas Armin. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Zara.
0: Selamat pagi.
1: Selamat tahun baru.
0: Selamat tahun baru.
1: Cik Amit Arun dari Kemaman.
0: Cik Amit, macam adakah pantunnya? Cik Amit, silakan.
1: Okay. Kalau aku tahu tajamnya duri, duri semalu kekerat-kerat. Bukan ku tak mau bercinta lagi. Luka semalam masih teringat.
0: Oh, tak bolehlah macam tu.
1: Itulah.
0: Baik, terima kasih.
1: Kenangan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum Zura.
0: Waalaikumsalam, Mak Nap.
2: Lama tak faham dengan Zura.
0: Lama kan?
2: Semaya.
0: Sayu-sayunya suara.
2: Ya ke?
0: Kenapa tak ceria seperti selalu?
2: Ya ke? Kalau aku sehatlah Zura.
0: Sehat. Tak apa. Lepas ni rehat, minum air banyak-banyak ya.
2: Ya.
0: Macam mana pantunnya, Mak Nap?
2: Masak lemak ikan kerisi, bercampur pula pucuk maman. Bermadu tak boleh dikongsi, rumah tangga hidup tak aman.
0: Oh, itulah dia. Mana jaga diri baik-baik.
2: Okey, Zura, terima kasih.
0: Rindu selalu.
2: Ya, sama-sama rindu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kita dengar lagu daripada persembahan Azian Irdawati, lagu Ria. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamai kenangan Bob Rizal. Mengapa kau berduka? Ini Min Rahim. Piring retak di dalam sinki, pecah berderai, luka di jari. Duit saku tak boleh dikongsi, merani hidup sepanjang hari. Ini Azrizal Azami, Azrazka ni. Keluang Johor. Kanan kiri menoleh, nampak si dara sunti. Kongsi suami boleh, jangan berkongsi isteri. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Adam.
1: Ya, betul.
0: Baik, macam mana pantunnya?
1: Buah diedam dikepas juga. Gigit serasih banyak dibeli.

0: sudah digenggam kelepas tidak. Lepas dikasih tidak sekali.
1: Oh, betul lah tu. Terima kasih Cik Adam.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo Radio Klasik, selamat pagi. Ni yang nombor ni, nombor tit ni, dia telefon tapi tak dengar suara. Mungkin boleh telefon Nazura semula.
2: Ada dengar tak?
1: Baru dengar.
2: Dengar tak?
1: Ya? Ini baru betul. Hampir-hampir Azura nak putuskan tadi. Ini siapa ni?
2: Ya, terima kasih. Gini lah pantun saya.
1: Ini Cik Azman eh?
2: Ya, saya.
1: Ya Allah. Baik, silakan.
2: Jalan-jalan memetik kelapa. Banyak mawar tumbuh melata. Berkongsi kasih tidak mengapa. Jangan sekali berkongsi cinta.
1: Itulah dia. Terima kasih Cik Azman.
2: Terima kasih kembali.
1: Halo Radio Klasik, selamat pagi. Halo Radio Klasik.
3: Hello Ajura.
1: Cik Wahab.
3: Kaulah sinar hidupku.
1: Akhirnya.
3: Yang melahirkan cinta di dalam jiwaku.
1: Ini kalau nyanyi lagu Azura ni tak ada siapa marah ke ni? Sat lagi marah di baling periuk semua nanti kang. Cik Wah dengar tak?
3: Ya, dengar je lah.
1: Baiklah, kita gurau-gurau. Macam mana pantunnya, Cik Wahab?
3: Pantunnya begini, Jura. Hari-hari menjual kuih. Hari Jumat dinanti-nanti. Kalau banyak rezeki, orang yang sakit hati.
1: Betul lah tu. Terima kasih, Cik Wahab.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Azura terima satu lagi yang terakhir lah, yang terakhir sebab kita ada siar satu saja lagu sebelum kita ke pusat berita untuk kita ikuti berita utama. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
4: Hello Jura.
1: Ya, ini Kak Linda.
4: Aduh, rindu lah nak dengar suara Jura. Kakak coba-coba dari tadi dia buat pantun dengar ni ya.
1: Silakan.
4: Pagi hari memetik bunga melati, bunga selasih di atas meja. Saya tidak mau berkongsi kasih, sebabnya selalu bersedih. Betul tak Jura?
1: Yang ti dengan ja tu tak sama.
4: Alah, bolehlah.
1: Yang tak sama baris pertama dengan baris nombor tiga dia tak sama. Tak apalah. Janji
4: kalau kakak pantun ni satu lagi boleh tak?
1: Tapi mesti kena sama.
4: Samalah.
1: Sama macam mana?
4: Bunga mawar tanamnya jarang-jarang. Di atas laman, di ruang ada tempat penjemur kain. Kasih sayang adik kepada abang seorang. Adik tidak elah cari yang lain.
1: Itu betul. Yang ini betul.
4: Okey, sedap tu kan? Sedap. Adik tak cari yang lain lah. Cuma abang seorang.
1: Terima kasih
4: Jura. Bila jumpa lah. Pergi kucing lagi lah.
1: InsyaAllah tahun depan agaknya.
4: Kalau apa-apa nanti Boboi tu adalah Boboi WhatsApp dengan Ajura ya.
1: Ya, terima kasih. Okay, salam kat dia.
4: Selalu sehat ya Ajura, selamat pagi lah. Makasih. Bye.
1: Baiklah saudara, tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Azura, berikan saudara lagu ini daripada penyanyi Hamidah, Bertemu Wajahmu, sajian klasik.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan 1,000,000 harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'al Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan HUFAS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Radio Klasik menggamik kenangan kembara. 9.20 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang setia bersama kami, yang menonton siaran bola sepak dunia, Piala Dunia FIFA 2026. Sentiasalah mengikuti kami. Setiap hari kami akan menyediakan trivia perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026. Dan juga saudara boleh muat turun RTM Klik. Itu sudah semestinya 104 perlawanan yang kami akan berikan secara percuma. Baiklah saudara, kita nak dengar pula lagu Favourites Group dengan lagu Gembira. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Lembaga Eka Matra Pusara di Lebuh Raya, penyanyinya Rahmat masih lagi aktif mengadakan persembahan terutamanya di kampung halamannya di Kota Tinggi Johor. Ada produksi sendiri kerja belakang tabi. Banyaklah produk-produk yang dihasilkan untuk diketengahkan kepada masyarakat. Terkata Rahmat Eka Matra Pusara di Lebuh Raya seketika tadi. 9.33 minit pagi, nantikan bersama untuk Nur di Klasik hari ini. Jadi sesiapa peminat-peminat Aku Dia dan Lagu Adila, memang tak adalah hari ini, kerana Adila ni akan bersiaran setiap hari Isnin sehinggalah hari Khamis. Kalau nak dengar siaran yang dah lepas, boleh cari di RTM Klik, di podcast, klik podcast Adila di situ, kemudian pilihlah tarikh-tarikh yang saudara nak dengar kembali. Baiklah saudara, kita nak dengar pula sekejap lagi Sharifah Mona, sehari lagi. Tapi sebelum itu, penyanyi Dr. Sulaiman Masri, riwayat Lembah Pantai, ketika beliau menjadi penuntut di Universiti Melaya. Sebenarnya penyanyi Sulaiman Masri ni dah berapa kali juga saya pernah siarkan dan menceritakan sedikit tentang dirinya. Mungkin ada yang baru dengar, kerana suaranya amat mirip dengan E. Ramli.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan sejuta harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'al Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah diajat Ali. Pantun berteman, 9.49 minit pagi. Terus dia bersama kami, mendengar kami setiap masa, setiap ketika, 24 jam tanpa henti. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali minggu depan. Minggu depan hari apa? Hari Jumaat. Satu hari je minggu depan. Untuk Azura berkonti sajian klasik 6 pagi hinggalah 10 pagi. Sekejap saja lagi saya akan bertemankan Nora Muhammad Yunus sehinggalah pukul 2 petang nanti menerusi melodi klasik. Pergi pasar hingga bingat Rio Rendah awal pagi. Jangan lepas peluang mendengar. Tak dengar Nora amatlah rugi. InsyaAllah kita akan bersua kembali bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa sajian klasik.

0: 6 hingga 10 pagi. Sajian klasik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, hanya 5 pasukan yang berjaya melayakkan diri secara konsisten ke kejohanan Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2026. Pasukan tersebut ialah Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol dan pasukan Korea Selatan menjadi satu-satunya pasukan dari rantau Asia yang secara konsisten layak ke Piala Dunia untuk 11 edisi berturut-turut tanpa gagal hingga kini. Formasi bola di klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Imalat. I-M-A-L-A-T. Imalat. Imalat adalah merangkaikan dua huruf, bunyi dan sebagainya dalam satu ucapan, sebutan dan lain-lain.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia, ceria. Di samping tugasan harian, saudara juga orang yang saudara sayang. Alhamdulillah dapat bersua kita di ruang udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, 19 Jun 2026, bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Sehingga pukul 2 petang nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayo saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini sebelum kita bersama-sama dalam slot promo drama pukul 10.15 minit pagi nanti. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datin Rafiah Buang, Menanti Si Dia. Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti yang Nurul janjikan, kita akan bersama-sama dalam slot promo hari ini dari TV OK Saudara, dan drama yang ingin dikongsikan dengan saudara berjudul Air Mata Terakhir. Dan dikonti bersama-sama dengan Nurul pada pagi ini pengarah untuk Air Mata Terakhir, iaitu Encik Hairul Anwar bin Mat Nur, atau lebih dikenali sebagai Warna, juga dua orang pelakon hebat dan juga pelakon utama untuk Air Mata Terakhir, Janah Izwandi, dan juga yang ini semua orang kenal saya rasa, Faizal Hussein. Assalamualaikum. Selamat datang ke Konti Radio Klasik.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat semua ya?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Oh, baik, untuk Air Mata Terakhir, saya nak tanya kepada pengarahnya dululah. Apa yang membuatkan Warna tertarik untuk mengarahkan Air Mata Terakhir ini?
2: Jadi tentulah sekali, pertama sekali kita pun seorang ayah. Jadi cerita ni pun berkenaan dengan ayah ya. Jadi ini naskahnya naskah berat dan dramatik, dan memang saya suka cerita-cerita Air Mata ni, memang saya sukalah melibatkan dramatik apa semua.
0: Ini bukan yang pertama kalilah kan?
2: Maknanya kita dah banyaklah untuk yang naskah ni. Saya memang suka komedi dengan dramatik. Okey, jadi and then kita pun, saya sendiri pun ada anak OKU juga, dan drama ni pun melibatkan OKU juga. Dan banyaklah perkara yang dekat antara kehidupan saya dengan drama ni.
0: Oh, ada kaitan.
2: Ada kaitan, tapi bukan yang side negatifnya,
0: side positif. Yang positif lah.
2: Okey. Itulah sikit sebanyak.
0: Ada beza tak dengan mengarahkan drama yang lebih kurang sebelum ni? Perbezaan?
2: Sebenarnya dari segi dramatik punya part tu sebenarnya lebih kurang, cuma jalan cerita lah yang berlainan. Jadi bila making dramatik tu, so kita biasa kita buat lah apa yang selalu kita buat. Jadi saya ni macam ada influence sikit dengan drama Tamil ni, saya minat kan. Jadi saya suka elemen-elemen tu. Dan kita cuba terapkan,
0: masukkan dalam drama Air Mata Terakhir ni. Mesti ada cabaran juga kan?
2: Ya.
0: Tak apa, kita simpan dulu. Kita nak tanya kepada pelakonnya. Kita tanya Janah Izwandi dulu. Bagaimana melakonkan ataupun membawa watak sebagai seorang gadis yang buta? Sila.
3: Suri ni seorang remaja yang OKU penglihatan. So agak mencabar sebab ni watak pertama Janah yang Janah watak bawa sebagai seorang OKU. So memang setiap dah dapat watak tu memang macam boleh ke bawa ni. So memang buat research, tengok macam mana diorang bercakap dengan orang, mendengar, membaca kan.
0: Maknanya ada buat kajian lah.
3: Yes.
0: Ada orang yang dirujuk tak?
3: Mostly Janah tengok macam kan kita punya industri, kita ada penyanyi, apa yang nama dia tu, ada bas ke tak? Mostly Janah tengok yang tu. Lepas tu buat sorang-sorang lah dekat rumah.
0: Lepas tu terus melakonkan watak sebagai suri tu. Hebat. Dan Faizal Hussein, kita dah tahulah kalau dia berlakon memang tak dapat dinafikan lah sebagai seorang bapa pula kan. Jadi apa bezanya dengan watak-watak sebelum ini sebagai bapa? Watak Karim ni,
4: sebenarnya hari bapa ni saya memang selalu diberi watak-watak dalam drama-drama yang bakal ditayangkan. Jadi untuk hari bapa kali ni, RTM memberi saya peluang untuk melakukan watak Karim dalam drama ni. Watak yang bernasib malang lah. Watak Karim ni, dia seorang husband yang ditinggalkan oleh isteri dia. Isteri dia lari ikut bos dia. Kemudian dia hilang pekerjaan. Jadi di permulaan cerita ni je, dia dah balik kampung, terpaksa balik kampung dengan anak perempuannya yang kurang upaya. Yang mana anak perempuannya buta sebenarnya. Jadi balik kampung terpaksa menghadapi malu, terpaksa duduk dengan mak dia di kampung. Dan untuk menyambung hidup, dia berniaga nasi lemak di kampung. Jadi macam-macam pergolakan yang dihadapi lah masa dia kat kampung tu. Jadi ini adalah satu macam kalau in real life, seorang anak ni mesti selalunya macam ada masalah bila selalu dinasihatkan oleh ayah ataupun ibu dia sendiri. Kadang-kadang macam dah tak boleh nak masuk telinga lagi dah, tapi terpaksa pasal kehidupan dia susah, dia terpaksa balik bersama hidup bersama mak dia balik. Tetapi at the end of cerita ni semuanya positif lah. Jadi apa yang yang kita selalu rasa selalu dibebel oleh mak ataupun ayah tu, sebenarnya itu adalah nasihat-nasihat yang sepatutnya kita ikut.
0: Betul.
4: Jadi untuk nak ada kehidupan yang bagus, kita seharusnya ikut nasihat orang tua kita.
0: Itu dia. Dan bagaimana Faizal Hussein membina emosi seorang ayah yang sanggup dipenjarakan demi seorang anak?
4: Dia kasih sayang seorang ayah ni memang tak ada limit lah sebenarnya.
0: Betul.
4: Jadi cerita ni menunjukkan yang mana ayahnya sanggup menipu, mengaku, membunuh untuk
0: selamatkan
4: untuk anak, menyelamatkan anak dia. Tetapi akhirnya sebenarnya Allah tu memberikan, membuka jalan untuk melepaskan Karim tu balik.
0: Baik. Pada Warna, apa cabaran? Biasa, memang biasa katanya mengarahkan drama sebegini, tapi apa cabaran? Mesti ada cabaran dalam setiap pengarahan.
2: Okey, cabaran
0: untuk Air Mata Terakhir ni.
2: Okey. Yang biasa kita hadapi cabaran untuk buat drama-drama heavy ni, medium dia. Dia apa, medium film, medium OTT dengan medium telemovie ni. So bila medium telemovie ni suatu yang berat, kita kena buat masa yang singkat. So itu cabarannya. Macam kita nak main lebih-lebih macam untuk mendapatkan satu mood emosi yang baik. So kita akan ada pelbagai kita punya shot untuk kita bermain. Tapi bila dengan masa yang singkat, jadi kita tak boleh nak bermain terlalu banyak. And then pelakon pula macam okay, kita kalau kita nak betul-betul perfect, dia nak melangis, nak mendapat emosi yang betul, perlu masa. Perlu masa. And then bukan one take one shot. So jadi kita, tapi bila kita buat telemovie ni, kita tak boleh, kita tak ada masa. Kita tengok okay tak. Tapi alhamdulillah kita mendapat pelakon seperti Abang Faizal dengan Jannah yang meringankan beban saya,
0: yang sangat memberilah.
2: Jangan, jadi kita tak perlu masa yang panjang. Mereka boleh deliver dengan baik. Jadi berbeza dengan pelakon yang baru ke apa kan, yang tak kurang berpengalaman. Jadi kita terpaksa last kali kita boleh lah, pasal kita tak boleh menunggu.
0: Berapa lama mengambil masa untuk mengarahkan Air Mata Terakhir ni? Shooting berapa lama?
2: Kita ada masa 7 hari.
0: 7 hari?
2: 7 hari.
0: Kena memang pelakon yang betul-betul
2: macam
0: boleh.
2: Macam biasa kalau untuk yalah, untuk OTT apa tu, kita ada masa dalam 15 hari at least kan. Tapi sekarang tak boleh. Tak boleh, kita
0: 7 hari, dalam 7 hari ya.
2: Jadi itunya cabaran yang terbesar lah.
0: Itulah. Dan pastinya cabaran kepada pelakon pun mesti ada kan. Tapi kita nak berhibur dulu dengan sebuah lagu nyanyian Kazar. Dan lagu ini merupakan lagu daripada filem Gila-Gila Remaja. Memburu Impian, Radio Klasik.

0: 10.27 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita masih dalam slot promo dari TV OK hari ini untuk Air Mata Terakhir. Dan Ikonti masih lagi bersama-sama dengan Nura, dua orang pelakonnya, Faizal Hussein dan juga Jana Izwandi, juga pengarah untuk Air Mata Terakhir iaitu Hairul Anwar bin Maknur ataupun Warna. Tadi kita dah dengar pengarahnya cerita sikit tentang cabaran. Nak tanya kepada pelakonnya pula, siapa nak cakap dulu, cabaran melakonkan watak sebagai Karim dan juga Suri. Suri, cakap dulu. Okey, sila.
1: Suri ni walaupun dia OKU, ayah dia ajar dia silat. So, ada scene dia yang dia nak diperkosa tu, cuba bayangkan. Dia tengah panik. And then, masa yang sama dia gunakan silat yang ayah dia ajar tu untuk lawan lelaki tu. So, itu cabaran bagi Jana lah. And dalam
0: Jana sendiri yang melakukan silat tu. Kau memang ada basic bersilat?
1: Tak ada. Memang kita
0: memang dalam cerita tu.
1: Dalam cerita tu.
0: Wow.
1: Kita kena belajar.
0: Kena tengok.
1: So memang itu cabaran. Lepas tu drama ni banyak drama yang mata. So korang kena tengok lah drama ni.
0: Macam mana bawa emosi melakonkan watak Suri yang watak sedih lah Suri ni.
1: Sebab nak letak watak Suri tu dalam diri Jana agak susah sebenarnya, sebab dia seorang yang buta. Lepas tu dia ada masalah family, agak susah. So disebabkan ada bantuan daripada Abang Warna, Abang Faizal Hussein, ada Kak Fazilah Mansur kan. So watak Suri tu senang lah untuk dibawa.
0: Baik Faizal Hussein, apakah cabarannya? Mungkin kita tak ada cabaran.
2: Sebenarnya tak ada cabaran sangat pun. Pada saya dah terlalu biasa untuk bawa watak-watak sedih, watak-watak ayah yang misali. Dia cabarannya sebenarnya adalah bila kita bekerja dalam waktu yang singkat lah.
0: Itu adalah cabaran lah.
2: Tapi dari segi preparation tu, itu semua kami sebagai pelakon dah memang biasa sangat lah dengan kerja-kerja kami. Cuma kadang-kadang bagi pelakon tu, cabaran dia sama ada kena bekerja dalam waktu yang cepat ataupun bekerja dalam keadaan yang tidak selesa. Jadi benda tu kita semua kena selesakan. Jadi itu ialah cabaran pelakon ni.
0: Itu je cabaran. Tak apa-apa ada cabaran lah kan. Jadi adakah Faizal setuju dengan tindakan Karim mengaku bersalah demi melindungi anaknya?
2: Itu memang saya rasa semua ayah akan
0: buat perkara yang sama
2: yang Karim ni buat. Sebab dia pun tak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku. Jadi apabila dia dah mengaku tu, dia dah masuk dalam penjara. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, Allah memang bukakan jalan untuk dia keluar balik. Jadi kita harus tonton cerita ni untuk tahu apa benda tu.
0: Bila tu cerita ni akan disiarkan?
2: Cerita ni akan ditayangkan pada 21 hari bulan pukul 9.30 malam di TV OK.
0: Baik, kita masih sangat mencemburu kita. Jadi mungkin harapan dari pengarahnya, Warna.
3: Okey, harapan agar tentulah sekali agar drama
0: kenapa
3: ini.
0: Kenapa kena tengok cerita ni?
3: Kenapa tengok cerita ni? Kerana cerita ni memang dia banyak adegan-adegan yang dramatik yang boleh memberi air mata kepada penonton dan dibarisi oleh pelakon-pelakon yang hebat. Dan terima kasih juga, naskah ni adalah naskah Kak Mazura Idris. Dia juga adalah satu senior dalam writing dan diterbitkan oleh Puan Noliza. Itulah, kita memang dah lama bekerjasama dalam tim ni. Dan tontonlah cerita ni.
0: Kena tengok baik.
3: Kena tengok.
0: Jana, harapannya?
1: Harapan, Jana harap cerita ni dapat memberi pengajaran yang positif untuk penonton. And harap korang boleh terima semua watak dalam cerita ni.
0: Baik, Faizal Hussein sedikit.
2: Jadi di sempena hari bapa ni, harap-harapnya ramailah ayah-ayah yang akan dapat menonton drama Air Mata Terakhir di TV OK pada 21 hari bulan pada pukul 9.30 malam. Kita harus mengambil iktibar tentang apa yang terjadinya kepada watak Karim ni, supaya kita boleh membuat kehidupan kita lebih bermakna.
0: Baik, itu dia. Terima kasih kepada dua orang pelakon Air Mata Terakhir, juga pengarahnya Warna, Faizal Hussein dan juga Jana Izwandi untuk slot promosi dari TV OK. Jadi saudara, jangan lupa untuk saksikan Air Mata Terakhir di TV OK pada hari Ahad ini, 21 Jun 2026 pukul 9.30 malam. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan sejuta harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Maal Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi waktu ini, saudara. Dan untuk seketika, kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nura. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat. Puan Azlin, sihat?
1: Ya, alhamdulillah, sihat.
0: Baik, pasti ada yang menarik dari Organic Mattress kan, Puan Azlin? Silakan. Ya.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, hari ini bersama saya Lin di hari Jumaat ini. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di ruang udara untuk Lin kongsikan produk keluaran Organic Mattress yang berhad. Tak lain tak bukan, tilam organik. Okey, untuk produk organik ada beberapa nama seperti tilam manja organik. Ini antara killer produk kita lah, manja. Kita ada tilam sabut kelapa, yang seterusnya kita ada tilam suria organik, kita ada tilam latex, kita ada tilam bonel spring, dan yang terbaru ada lagi satu tilam yang saya buat khas tapi dengan kota yang sedikit sahaja. Jadi yang tu kita nak bagi offer menarik hari ni, jadi tunggu, okey. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita pergi terus kepada tilam kita. Tapi sebelum tu mungkinlah ada yang baru mendengar. Okey, kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, Organic Mattress ni dah alhamdulillah atas sokongan dan bantuan daripada pelanggan-pelanggan kita juga sentiasa support. Ya, terutamanya pendengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak yang walaupun tak melihat, tak sentuh pun tilam kita macam mana, hanya berdasarkan apa yang pegawai-pegawai kami, pegawai-pegawai pemasaran kami saran, kan, gambar-gambar, video-video yang diberi. Tapi alhamdulillah bila sampai tak ada reject, ya, sebab kita pun buat pembayaran secara COD ataupun dah sampai baru bayar. Jadi alhamdulillah semua terima dengan baik. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama yang baik daripada semua pelanggan-pelanggan yang saya hormati. Okey, jadi kita dah 32 tahun dan produk kita ni specialnya sebab kita tak ambil daripada luar dan jual, ya. Kita buat sendiri di kilang kita yang juga terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Dan dari segi arrangement penghantaran, juga kita buat sendiri direct daripada kilang kita, Kamunting, Taiping, ke destinasi-destinasi pelanggan-pelanggan di seluruh semenanjung Malaysia. Ya, sebab barang kita macam agak berat kan, kalau kita guna kurier daripada luar, mungkin kita takut keselamatannya dari segi kebersihan, ya, dari segi rosak tilam dan sebagainya kan. Tapi kalau kita hantar sendiri tu lebih selamat lah, selamat sampai kepada pelanggan. Okey, jadi itu pendekatan kita. Dan satu lagi, charge penghantaran pun tidak dikenakan. Jadi penghantaran secara percuma sahaja, walaupun anda duduk di Pahang, walaupun anda duduk di Kelantan, Johor dan sebagainya. Okey, jom kita nak cerita mengenai tilam. Okey, tilam adalah produk utama kita. Cumanya kat sini kita ada kepelbagaian. Kenapa kita buat pelbagai? Sebab dulu memang kita datang, kita lahir dengan dua pilihan tilam saja. Tak pilih yang manja, yang sabut kelapa. Itu sahaja.

0: manfaat yang lebih tinggi lah daripada sebelum ni. Okey, tilam kita ni kita buat tujuannya untuk bantu bagi tidur yang selesa, sokongan yang baik dan bantu untuk mengurangkan rasa tak selesa akibat seharian bekerja. Seterusnya, kalau kita ada masalah berkaitan dengan pinggang belakang yang mungkin dah lama ataupun kerap kita rasa bila salah angkat barang atau buat kerja berat sikit kan. Jadi at least waktu malam tu anda tahu, okay, malam nanti boleh baring atas tilam organik, so akan lebih baiklah ataupun dia akan bantu sikit untuk kurangkan rasa tak selesa tersebut. Itu tujuan kita. Okey, jadi cumanya anda boleh pilih mengikut berat yang sesuai. Berat apa? Berat badan anda. Nak beli tilam ni jangan tengok kawan pakai yang itu okey kita pun pakai. Kita tengok, kena tengok apa keperluan tubuh kita dari segi berat, dari segi apa umur, dari segi ada masalah sakit belakang ke tidak. Itu yang penting untuk kita tahu. Sebab dia akan membezakan kepadatan tilam yang sesuai. Ya, nak guna yang separuh empuk ke, nak guna yang keras ke, atau nak guna yang macam mana. Okey, contohnya kalau mereka yang ada masalah slip disk ataupun berkaitan belakang, mestinya walaupun badan mereka kurus ataupun besar, mereka akan guna tilam daripada yang sedikit padat. Ya, berbanding kalau orang yang biasa tak ada masalah apa-apa, okey, mereka akan memilih mengikut kesesuaian berat. Kalau yang agak ringan, memilih tilam yang sedikit lembut atau separuh padat. Bagi mereka yang badan sedikit besar, memilih untuk gunakan tilam yang padat. Okey, jadi kat sini kita akan bantu, jangan risau. Kita akan bantu untuk pilih yang mana satu yang lebih baik. Okey, jadi untuk tilam yang pertama kita ni, sebelum kita break sekejap, okey, kita pergi kepada tilam manja. Tilam manja ni, ini adalah versi terbaru macam Lin cerita tadi. Dulu 5 tahun jaminan tahun sebelum ni. Start daripada bulan 2, kita dah bagi 10 tahun jaminan. Okey, 10 tahun jaminan bukan datang dengan percakapan sahaja, yang mana kita akan upgrade daripada segi, bukan akan, dah upgrade pun dari segi penggunaan bahan, upgrade kepada lebih premium, yang grade pertama sekali. Okey, dan fabric upgrade kepada yang lebih bagus, iaitu yang ada teknologi sikit lah, teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih cepat. Fungsi dual comfort yang boleh mengagihkan tekanan badan secara sama rata. Maksud saya, bila kita baring ni, tak kira apa posisi pun, nak mengiring ke, nak melentang ke, nak menirap ke, kan, apa gaya aksi anda pun, dia akan bantu anda untuk keselesaan. Okey, dan seterusnya dia akan dia ada fungsi yang tak ada gangguan, zero disturbance. Maksudnya bila kita atau pasangan bergerak, tilam tu tak bergoyang. Ha, ataupun sebab dia tak ada sifat bouncing, sifat lantunan ya. So dia tak ada bergoyang, tak ada bergegar. Jadi kita boleh tidur dengan aman, tenteram dan selesa. Walaupun orang sebelah tu gelisah ke apa kan. Jadi boleh tidur dengan baik. Jadi tak ada gangguan. Dan tilam pun agak cukup luas. Kalau kita guna queen pun, tidur bertiga dengan anak kecil masih lagi ada ruang masing-masing ya. Tak perlu nak berhimpit. Okey, jadi untuk manja, harga pasaran ni kita jual dengan harga RM1,700 untuk yang terbaru. Tapi hari ni saya nak bantu anda untuk hari Jumaat ni untuk dapat harga lebih jimat. Tolak tilam lama, tak kira apa saiz, apa jenama, RM300 diberikan potongan. Jadi dapat harga RM1,400. Hari Jumaat ni saya nak belanja abang kakak untuk saya nak buka ruang kepada 30. Saya buka ruang lebih sikit, saya minta lebih sikit. 30 supaya ada yang tak sempat hari tu dapat sempatkan diri untuk join kali ni, dapat dengan harga RM1,000 sahaja. RM1,000 untuk 8 inci, 10 tahun jaminan, setiap malam boleh guna tanpa gagal, dia akan bantu untuk rehat dan tidur anda. Okey, jadi telefon sekarang nombornya satu sahaja tau untuk promo ni. Kalau tak dapat, try WhatsApp ataupun try call lagi. Okey, 013-584-0288. 013-584-0288. Yang mana bajet bawah RM1,000, tunggu kejap, kita kembali selepas ini.
1: Baik saudara, kita berhenti seketika, berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aman Syah, Awan Cerah Kabus Pun Hilang.

0: 10.56 minit pagi waktu ini, kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari Organic Mattress. Puan Azlin masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, jadi kalau tadi kita dah cerita mengenai tilam kita, kenapa saya buka banyak sikit hari ni? Sebab besok mungkin dah tak ada lagi harga ni. Sebab ini adalah tilam versi baru yang mana jaminan kita dah tukar kepada 10 tahun. Jadi coverage lebih lama, so kita boleh pakai tanpa rasa gelisah tilam ni okey tak okey kan. Dan jangan risau sebab kita dah ada ribuan testimoni dan dia sendiri pun dah berada dalam pasaran selama 32 tahun. Dan yang penting manfaat dia tu, manfaat dia, dia akan cover dari segi bila balik je kerja penat, baring atas tilam, kita rasa hilang sedikit rasa letih, rasa penat yang daripada pagi tu. Okey, begitu juga dengan ibu-ibu rumah tangga kita kan, bila penat buat kerja, rehat sebentar, kumpul semula tenaga, bangun tu dah boleh rest balik. Okey, begitu juga dengan makcik-pakcik kita di umur yang makin meningkat ni, kadang dia perlulah tidur di atas tilam yang selesa dengan sokongannya yang baik. Tak nak keras sangat, tak nak lembut sangat. Senang nak naik yang ada masalah sakit lutut, senang nak naik atas tilam dengan katil, tak perlu nak ampu badan. Nak duduk lama-lama atas tilam, dia tak dia tak buatkan pinggul kita rasa lenguh nak mengaji ke, nak scroll handphone ke, duduk atas tilam tu kan, bersandar dekat katil tu, wah kan, sangat selesa. Okey, dan juga kepada ibu yang mengandung ataupun lepas bersalin, guna manja. Senang nak turun, nak naik, nak susukan anak ke apa, sebab dia, tilam ni bukanlah tilam yang bila kita duduk lembut, nak bangun susah dan sebagainya kan. Jadi boleh cuba satu, okey? Pergi ke laman menyiram bunga, bunga melur, harum baunya. Kalau tidur tak lena juga, mungkin tilam lama tu dah yang jadi puncanya. Ha, jadi kena tukar sekarang tilam lama anda kepada tilam yang baru. Sebab kata nak tukar. Kalau yang ada bajet RM1,000 tu, okeylah, boleh proceed yang tadi ya. Call nombor kami 013-584-0288. Tapi yang kata, Lin nak cuba ni tilam ni, tapi bajet ni tak berapa nak cekang ni, macam mana Lin? Okey, ambil tilam ni. Yang ni saya minta dengan produksi kita untuk buat 200. Tapi untuk fasa pertama, kita rilis 50 dulu. Tapi 50 bukan untuk satu negeri je, untuk semua orang kan. Jadi kena cepat. Yang ni kita nak bagi tilam 8 inci kelamin queen, harga pasaran dia RM999. Tolak tilam lama RM300. Jadi harga yang tinggal hanyalah RM699. Semalam saya jual RM699, siaran sebelum ni pun saya jual RM699. Hari ini saya nak bagi istimewa untuk pendengar kesayangan kita Radio Klasik sahaja. Okey, boleh dapat lagi free RM100. Jadi boleh nikmati tilam 8 inci tadi dengan harga RM599 sahaja. Ini tilam Anissa, tilam tanpa spring yang juga bagus untuk tidur dan sokongan. Nak beli untuk bilik anak, bilik kedua atau diri sendiri sebab dia boleh tampung berat sampai 160 kg. Harga RM599 ni Lin jual, kalau orang beli dua baru dapat harga ni tau. Semalam kalau beli satu dapat harga RM699. Jadi minta maaf kepada pembeli semalam. Untuk hari ni kita nak bagi Lin nak belanja sempena hari Jumaat RM599 untuk 8 inci. Tapi ada bajet lebih, silakan ambil yang manja, pasti takkan menyesal. Okey, jadi yang mana pengguna tilam sabut, peminat tilam sabut, kami juga ada. Tapi harga mungkin tak sempat nak cerita, banyak cerita sebenarnya. Tapi jom kita sambung cerita dengan hubungi Lin di talian 013-584-0288. 013-584-0288. Kalau tak dapat call, call agak engage, tak apa, WhatsApp je terus nama, alamat. Lin, saya nak yang 599. Lin, saya nak yang 1000. Nanti kita akan contact anda, okey? Sekali lagi nombor 013-584-0288. 013-584-0288. Hantar percuma semenanjung, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Follow TikTok kami juga di Organic Mattress. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Esok mungkin harga lain, lusa mungkin harga lain. Yang mana nak untung, telefon kita sekarang.
0: Baik, terima kasih Puan Azlin dari Organic Mattress untuk rancangan tajaan pada pagi ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik saudara, teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan ini merupakan jam kedua untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Masih lagi bertemankan saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi. Dan pada jam ini, selama satu jam saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di nostalgia di klasik. Pembuka tirai tadi lagu nyanyian daripada Zailan Kamarudin, Oh Siapa Dia. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara di nostalgia di klasik pagi ini, lagu yang pernah menghiasi filem Ramli Ramla pada tahun 1953. Filem musikal ini saudara diarahkan oleh Jaafar Wirjo dan ini merupakan antara naskah terawal syarikat Keris Film Productions. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Esno, lagu yang berjudul Tinjauan Hati. Selepas itu ada Ratna dan Bing Slamet dengan Pilihlah Menantu. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

Lagu berjudul Bukan Tak Bilang itu tadi, saudara, dirakamkan pada tahun 1958, nyanyian Julia. Nostalgia di Klasik akan berakhir sekejap sahaja lagi pukul 12 tengah hari nanti. Dan waktu ini 11.48 minit pagi, tepat pukul 12 tengah hari, kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 12 tengah hari. Tapi sebelum itu, kita teruskan hiburan Nostalgia di Klasik pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Normadia dan juga Omar Suita, lagu Bila Tiba Masa. Ini, saudara, pernah menghiasi filem Merana yang diterbitkan pada tahun 1954. Filem ini di bawah arahan BN Rao dan dibarisi pelakon seperti Tan Sri P. Ramli, Siti Tanjung Pera, Omar Suita dan ramai lagi. Terus kita dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan sejuta harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'al Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio Klasik.

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Gurvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syaridah Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan duhala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, sekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syaridah Syahbuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tegu Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech sedi satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuja ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. disampaikan taja utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi, juga masih setia menemani ruang udara saudara. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Dan ini merupakan jam ketiga untuk Melodi Klasik hari ini. Baik, sekarang 12.17 minit tengah hari, pukul 12.30 minit tengah hari nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Sekarang kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Jangan Ditanya, Radio Klasik.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara. Dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Atajaan selama 15 minit. Dikonti bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nura.
0: Ya, apa khabar Encik Azman?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Akhirnya nampaknya. Pasti ada yang menarik dari NESQ tengah hari ini, kan? Ya. Silakan.
1: Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam hari yang barakah, hari yang baik untuk kita. InsyaAllah, saya doakan agar semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami, pelanggan setia NESQ, minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran, agar segala urusan kita, tuan-tuan, urusan rezeki kita, urusan kesihatan kita atau apa segala urusan kita, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah, hari ini apa cerita yang menarik yang NESQ nak bawakan kepada anda, kepada tuan-tuan yang mungkin selama ini tercari-cari, yang mungkin selama ini ternanti-nanti, yang mungkin selama ini, ya Allah, ya Tuhanku, sakitnya rasa macam kurang nak membaik, kan, asyik terbaring aja dekat tilam, lepas tu nak keluar berjalan pun tak boleh, nak berseronok-seronok dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan minum kopi pun tak boleh, kan. Jadi kita keluarkan kepompong masalah kesihatan kita, kesakitan kita tu, kita masukkan kesihatan-kesihatan yang baik untuk tubuh badan kita. Pastinya ia membantu, ia menyokong minuman sarang burung walet keluaran daripada NESQ, menjadi permintaan nombor satu dalam negara kita. Semakin hari semakin banyak permintaan kita, semakin hari semakin ramai di kalangan ibu-ibu, sahabat saya, ayah-ayah saya dan juga rakan-rakan saya yang semakin tersenyum, Nura. Sebab apa? Kenapalah acik ni tak jumpa produk NESQ ni, minuman sarang burung walet ni? Hari tu dah cuba macam-macam produk itu, produk ini, macam tak serasi lah, cik. Jadi tuan-tuan, minuman sarang burung walet NESQ ini dia bukannya mudah serasi, ianya juga sedap. Yang paling penting, kami menggunakan bahan-bahan yang berkualiti untuk kita jadikan minuman pati sarang burung walet ini, dan juga produk yang mendapat pensijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti. Jadi tuan-tuan tak perlu risau. Dari segi harga ataupun sudut harga, pasaran luar memang sangat mahal. Tapi di NESQ ini kita adalah pengilang. Kami buat sendiri kilang yang berada di Rembau Negeri Sembilan. Jadi kita boleh, niat utama kami, apa yang mana kita nak lebih kepada membantu untuk tuan-tuan dekat luar sana yang mempunyai masalah seperti bila bangun tidur rasa kebas. Setiap anggota tubuh badan ni, tangan, kepala, kaki, tumit, rasa kebas. Lepas tu pula ada masalah penghadaman, bila nak telan tu rasa macam tak selesa, makan tak boleh nak banyak dah, rasa nikmat makan pun dah rasa macam tak sama macam muda-muda dulu, boleh bantai kambing seekor, sekarang dah tak boleh, kan. Jadi kita nak tingkatkan sistem imun tenaga kita, kita nak jaga organ dalaman kita, tuan-tuan. Dalam usia yang semakin meningkat ini, saya, kalau tanya saya sendiri, perlu atau tidak, bagi saya perlu untuk kita ada satu-satu seperti minuman tambahan yang diberikan seperti NESQ ini, minuman sarang burung walet ini. Ia akan membantu banyak dari segi positifnya dekat tubuh badan kita ni, sangat banyak, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tuan-tuan mempunyai masalah apa tentang kesihatan, insyaAllah ia akan menyokong dan membantu untuk memulihkan dalam kadar, orang kata, berperingkat. Dan mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mempunyai masalah lutut, selalu tak boleh nak berdiri lama, selalu berjalan kejap-kejap, kerap rasa macam pegang kepala lutut ni, kan. Acik tak tahulah, hari-hari atuknya ngurut, hari-hari atuknya ngurut. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kolagen yang sangat tinggi yang ada di dalam sarang burung walet itu, ia akan membantu untuk menguatkan urat saraf kita, melancarkan perjalanan darah kita, kan. Jadi kita tak perlu nak risau. Produk Muslim, produk ini dah diyakini, dah diperakui. Jadi yang paling perlu adalah bila nak beli, Bila nak beli, bila nak rasa. Dan hari ini, tawaran yang kami nak berikan kepada anda adalah sangat harga tidak munasabah. Kalau diikutkan botol, satu botol 375 ml tuan-tuan, harga RM180. Jadi untuk pasaran luar. Tapi untuk hari ini, saya tak nak kira RM180. Saya kira di bawah RM30 setiap satu botol. Tapi kena beli combo lah. Hari ini kita buka untuk anda semua pembelian 12 botol dengan harga RM300.
0: Wow.
1: Sangat mampu milik. Siapa cakap tak mampu milik? Memang mampu milik. Harga asal untuk keseluruhan RM1,000 dekat RM2,000. Hari ini NESQ bagi RM300 untuk anda dapatkan yang mana nak kongsi dengan pakcik, yang mana nak bagi hadiah untuk ayah, yang mana nak bagi kawan sedara kita yang sebelum ini. Ngapalah Cik Mat tak keluar, rupanya sakit lutut, ada masalah kan. Hadiah kan, sedekah hari Jumaat, elok untuk anda semua. Jadi nak dapatkan tawaran 12 botol RM300 ini, tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548 ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi yang mana nak membeli secara pembayaran dalam talian ataupun terus nak bayar pun boleh, tak jadi masalah. Atau yang mana tak boleh nak keluar, nak dapatkan, ai Cik Man, boleh ke barangnya sampai depan rumah, nanti acik bayar dekat orang hantar? Boleh tuan-tuan, tak jadi masalah. Sikit ada sedikit cas perhantaran untuk apa produk 12 botol ini ya. Jadi kena cepat telefon. Hari ini saya buka 150 pelanggan sahaja. Sampai pukul berapa Cik Man? Sampai jam 5 petang ini saja. Jadi cepat, nak sihat, nak cergas, nak kuat, nak bertenaga, dapatkan promosi NESQ pada hari ini.
0: Baik, kita berhenti seketika, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Jamie Zan, Jangan Diulang Lagi.

0: 12.39 minit tengah hari waktu ini, saudara. Dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, masih lagi dikonti bersama-sama dengan kita. Yang memberikan tawaran hebat ya hari ini, Encik Azman.
1: Hari ini NESQ nak bagi kepada tuan-tuan 12 botol dengan harga RM300 untuk penghantaran secara COD. Ada sedikit cas penghantaran lah. Dan kepada tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat saya yang nak terus membeli ataupun datang di mana-mana cawangan NESQ yang berhampiran pun tak jadi masalah. Tapi kalau di Kelantan dan Kedah, rasanya hari Jumaat dia bercuti. Tapi kalau nak dapatkan tanpa ada cas perhantaran tu kan, boleh datang dekat mana-mana cawangan. Telefon saja dahulu, telefon dahulu buat tempahan. Itu yang paling penting, telefon. Sebab 150 orang ini, tuan-tuan, bukan ambil masa yang lama. Sekejap saja, kerana pelanggan-pelanggan yang dah serasi, pelanggan-pelanggan yang dah memang dia kata sebelum ni macam-macam minum itu, minum ini. Tapi kalau dengan NESQ ni rupanya dah 3 tahun. Botol-botol yang NESQ tu dia beli itu, dia buat letak bunga susun belakang rumah lawa aja. Jadi kami di sini, kami lebih kepada menekankan, kita nak bantu semua orang. Kita nak bantu perkara yang baik, perkara yang boleh meringankan mungkin kesakitan-kesakitan sebelum ini. Aduh pakcik, ayahnya tak nak pergi hospital kan, macam-macam disorong ubat dekat mulut tu pun tak nak. Jadi bagi minum NESQ, tengok ada perubahan tak ada perubahan. Kita ikhtiar sehat ya. Mungkin sebab daripada produk ini, dia membantu mengurangkan masalah kesakitan tuan-tuan, dan dengan izin Allah SWT, ia akan apa, mengurangkan masalah-masalah tu. Jadi kita tak nak fikir panjang-panjang tuan-tuan, yang mana ada masalah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, yang ada selalu stres, yang tak dapat tidur lena malam-malam, yang terjaga 3-4 pagi terjaga, ya Allah, memerut macam-macam hal. Tak nak, kita nak tidur yang selesa, tidur yang berkualiti. Hari ini 12 botol RM300, kongsilah dengan jiran-jiran tu. Kamu 150, aku 150, beli tu NESQ. Cik Man dah menjerit dekat dalam tu. Jadi untuk tuan-tuan, tempahan sampai jam 5 petang sahaja, dan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Saya tahu sekarang ni musim tengok bola. Bukan kata anak-anak kecil, mak ayah pun, atuk pun boleh tengok bola sekarang ni. Jadi nak serasi lagi malam kita dengan aroma NESQ Kopi Klasik. Kita ada juga promosi, tapi bukan di sini. Di kedai social media kita, di dalam TikTok, apa, NESQ TikTok ya, di NESQ Shopee, boleh tengok yang mana nak cuba satu botol, dua botol pun boleh dapatkan tawaran di social media kita punya apa, platform lah, tak jadi masalah. Jadi yang ndak kan RM300, 12 botol. Ini yang berlaku dekat Felda sebelah Johor. Makcik, saya tak nak mention nama makcik, tapi perkara yang bagusnya, ia jana pendapatan. Dia macam dulu-dulu kan, dia kumpul, panggil kawan-kawan datang rumah. Apa hal mulus sangat kulit kali ni? Hari tu 6 bulan tengok pergi kenduri, suram wajahnya, tak ceria je kan. Rupanya ni NESQ Parti Sarang Burung Walet ni, dia jadikan sebagai masker muka. Boleh digunakan sebagai masker muka. Ia baik dengan kulit kita, ia lembapkan kulit kita. Dan sekarang ini ia bagi, panggil kawan-kawan, kamu datang apa, jamu sikit kuih-kuih. Lepas tu jual satu-satu dekat kawan. Ada kawan dia nak cuba, dia takkanlah kami baru nak cuba nak ambil 12 botol. Dia jual satu-satu. Tak kisah tuan-tuan nak jual berapa. Tapi yang paling penting, jangan jual lebih daripada harga pasaran yang kita tulis kat kotak tu. Hari ini bayangkan 12 botol RM300. Saya tak nak jadi cikgu matematik untuk buat kiraan berapa modal tuan-tuan. Yang paling penting, niat kita adalah nak bagi semua orang rasa minuman Sarang Burung Walet apa, NESQ ini, insyaAllah ia akan memberi kesihatan kita yang lebih baik kan, dan juga memberi tenaga kita seperti ya menguatkan sistem imun tenaga kita. Ini yang sangat-sangat penting. Dah tak ada lagi sebelum ini nak berjalan sakit, makan itu pantang ini pantang ini. Jadi tuan-tuan, nombor telefon kita untuk tempahan, ingat, untuk 150 pelanggan pertama saja sampai jam 5 petang. Ha, ambil nombor telefon ini untuk tawaran 12 botol RM300. 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348, 016-200-4348. Sedikit bayaran tuan-tuan itu kita akan sedekah ataupun masuk dalam tabung NESQ Prihatin kita. Jadi kita pun nak bantu lagi makcik-makcik, ibu tunggal, anak yatim, semua yang ada kena bencana. Jadi bila dalam apa orang kata perniagaan dalam Islam ni, inilah yang kita nak bangunkan untuk semua orang. Dan insyaAllah lain waktu lain masa kita jumpa lagi bersama dengan saya dan juga Nora. Dah macam DJ dah. InsyaAllah okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari NESQ bersama-sama dengan eksekutif pemasarannya Encik Azman bin Hamid. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: 10 pagi hingga 2 petang, Melodi Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Sudah pun memasuki jam yang terakhir untuk Melodi Klasik. Hari ini hari Jumaat yang penuh barakah, 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Masih lagi bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menikmati makanan tengah hari saudara. Pastikan ambil yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini saudara dengan lagu nyanyian daripada Fredo, Musnah Impian Indah. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Sunny Sahuri, Indah di Sepanjang Perkenalan. Melodi Klasik.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Lagu berjudul Janji Suci itu tadi padu ada suara Royston Star Maria dan juga Datuk Francisca Peter. Sekali lagi untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.17 tengah hari nanti. Kepada Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kepada kaum Adam, jangan lupa tunaikan solat Jumaat hari ini. Terus kita dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang disiarkan azan fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kelas.
1: Melodi klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan, sama ada menerusi frekuensi di tempat saudara mahupun menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun ke telefon pintar saudara. Terima kasih banyak-banyak. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati jaga peribadi. Badi masih setia menemani Melodi Klasik Saudara untuk hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Hiburan pada tengah hari ini saudara, kita teruskan dengan sebuah lagu berentak asli nyanyian Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Radio Klasik.

baru berlalu menghiburkan saudara di Melodi Klasik paduan suara Man Said dan juga Norin Nor dengan lagu yang berjudul Sunyi. Ya, kalau tak nak sunyi, kena dengar Radio Klasik menggamit kenangan selalu. Baik, saudara, sedikit info untuk saudara pada tengah hari ini. Kalau saudara mencari tempat nak membeli belah barang-barang tempatan, ya, yang best, yang seronok, nak makan sedap, nak layan suasana Kuala Lumpur yang sebenar, jangan lupa untuk ke Festival Jom Malaysia X Pesta Kita Kuala Lumpur yang akan diadakan di Pasar Seni Kuala Lumpur 26 hingga 28 Jun 2026, bermula pukul 10 pagi hingga 11.30 minit malam. Dan inilah masanya saudara nak sokong produk tempatan sambil cuci mata. Jadi bolehlah panggil jiran-jiran, kawan-kawan, saudara mara, sahabat handai ke Festival Jom Malaysia X Pesta Kita Kuala Lumpur. Hedy Mirza menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Joget Si Jantung Hati. Radio Klasik.

1:53 minit tengah hari waktu ini, saudara, bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Nur harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. Untuk Mestika Klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Mutiah Syamsuddin. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasih di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, hanya 5 pasukan yang berjaya melayakkan diri secara konsisten ke kejohanan Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2026. Pasukan tersebut ialah Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol dan pasukan Korea Selatan, menjadi satu-satunya pasukan dari rantau Asia yang secara konsisten layak ke Piala Dunia untuk 11 edisi berturut-turut tanpa gagal hingga kini. Formasi bola di Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Imalat. I-M-A-L-A-T. Imalat. Imalat adalah merangkaikan dua huruf, bunyi dan sebagainya dalam satu ucapan, sebutan dan lain-lain.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada. Syukur Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu di ruang udara Radio Klasik. Pertemuan hari ini 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Hari Jumaat, hari barakah penghulu segala hari dan juga hari pertama di tahun baru ini. Semoga tahun baru ini memberi sinar harapan, keberkatan rezeki, kesihatan yang baik serta kehidupan yang bermakna buat kita semua. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Nura Muhammad Yunus yang telah menemani saudara selama 4 jam menerusi melodi klasik, dan saya akan meneruskan tugasannya dengan alunan lagu-lagu yang menggamit kenangan di Mestika Klasik. Info-info menarik juga turut disajikan dan kita rancakkan petang ini dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak serta disulami dengan lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada S. Mariam dan The Rhythm Boys. Tetapi kita rancakkan dahulu petang ini dengan Si Cincin Emas, Iraman On dan The Stranger. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: Mestika Klasik.
1: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan sejuta harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'al Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio

Selamat petang buat orang utara yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama, yang dengarkan kami melalui RTM Klik, betul-betul percuma, yang dengarkan kami melalui MyTV 705, dan tak lupa juga yang sedang dalam perjalanan ke mana-mana saja destinasi saudara. Saya doakan semoga saudara selamat sampai dengan selamatnya. Dan saya juga ingin ucapkan selamat petang buat Zul Naili Adam, Kukup Pontian Johor, Osman Dahan Ipoh, Hamidah Kasim Batu Berendam Melaka, Jaya Kesuma, Isa Uda Arsyad Tanjung Malim, dan tak lupa juga Murad Din Kuala Kangsar. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa memilih kami sebagai peneman nombor satu di hati saudara. Dan saudara, sekarang Malaysia mengalami cuaca yang agak ekstrim, yang panas berpanjangan, hujan lebat luar biasa. Jadi perbanyakkan minum air putih, kurangkan makanan bergula, kurangkan minuman yang bergula, banyakkan minum air kosong. Sekiranya nak keluar ke tempat umum, bawa bekal air kosong sebagai bekalan, dan tak lupa juga bawa payung sebab kita tak tahu keadaan cuaca bagaimana kat luar sana. Jadi bersiap siagalah supaya kita tak terasa nak pitam ke, tiba-tiba nak rasa nak pitam. Jadi perbanyakkan minum air putih dan air kosong.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

Lagu daripada pasangan adik-beradik Datuk Khatijah Ibrahim dan Latif Ibrahim merupakan lagu Pandang Memandang. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1984. Baru saja menghiburkan saudara dan waktu sekarang pukul 2.40 minit petang. Dan selamat petang buat Mama Ilalapu, Imah Marang, Ruzita Abdullah, Hajah Sariah, Haji Karsyid Serda, dan kita juga ada Acik Nur Malamat dari Pulau Pinang 3, Parit Perak, dan selamat petang buat Rohani Ibrahim dari Slim River, dan kita juga ada Wan Kahang Timur Keluang, katanya nak ucapkan selamat petang buat kawan-kawan yang jauh di mata, dekat di hati. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan A Novel dan The Rhythm Boys, mesti lagu Dusta. Jangan pernah dusta, kerana dusta itu pasti menyakitkan seseorang. Baik saudara, terus menggamit kenangan di Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Baru berlalu lagu daripada Roy dan Francisca Peter merusil lagu Bersama Pertemuan Ini. Lagu ini hasil ciptaan Omar Taib dan liriknya ditulis oleh Habsah Hasan. Baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, tepat pukul 3 petang nanti kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit. Sementara itu, kita berhibur dahulu lagu daripada Ani S merusil lagu Beban Hidup. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, tepat pukul 3 petang, kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di talian Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Herb Legacy. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum. Apa khabar DJ?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, pastinya ada sesuatu yang menarik untuk pendengar setia Radio Klasik untuk petang ni. Silakan Puan.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang masih bersama saya pada petang Jumaat yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberikan kesempatan untuk menyimaki penghulu segala hari dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi petang ini saya nak minta anda terus setia bersama kami sampai ke penghujung siaran. Jangan ke mana-mana dan jangan buka siaran dulu sebab hari ini kami ada beberapa berita gembira khas untuk anda. Pertama sekali, promosi sempena bulan kelahiran pengasuh Tiha masih lagi berlangsung seperti biasa dan sambutannya memang sangat luar biasa. Bukan itu saja, peluang untuk memenangi pakej percutian istimewa bersama kami juga masih terbuka kepada semua pelanggan yang membuat pembelian sepanjang tempoh promosi ini. Tetapi saudara-saudari, itu belum lagi berita paling menarik untuk hari ini. Sebab hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, dan esok pula 20 hari bulan merupakan hari lahir founder TH kita. Sempena hari yang cukup istimewa ini, founder kami ingin berkongsi rezeki dengan semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Apakah rezeki yang bakal dikongsikan dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Kalau tak tahu, kenalah terus bersama saya.
0: Betul.
1: Sehingga penghujung segmen nanti sebab saya akan kongsikan semuanya sebentar saja lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti biasa petang ini saya nak berkongsi sedikit tentang produk kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pulfat yang menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Kita semua tahu kehidupan hari ini tidak sama seperti dulu. Dari pagi hingga ke petang, kita sibuk bekerja, berniaga, mengurus keluarga dan menyelesaikan pelbagai urusan harian, betul tak? Kadang-kadang badan kita ni terasa letih. Sebab itu ramai yang mula memberi perhatian kepada kesihatan mereka. Bukan tunggu sakit baru nak jaga, tetapi mula menjaga ketika badan kita ni masih sihat lah. Jadi, Pulfat merupakan minuman kesihatan yang mengandungi gabungan seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Yang menariknya, Pulfat didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325 ml yang bukan sahaja cantik dipandang tetapi juga mudah disimpan dan diamalkan setiap hari. Jadi dari segi pengeluaran pula, Pulfat dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib lah. Jadi tuan-tuan dan puan, antara sebab ramai pelanggan memilih Pulfat adalah kerana manfaat dan kebaikan yang mereka rasai apabila diamalkan secara konsisten dalam rutin harian. Antara yang sering dikongsikan ialah dari segi pencernaan. Bila sistem pencernaan kita ni kurang baik, badan mudah rasa tidak selesa, perut kembung dan kadang-kadang menyebabkan kita ni cepat rasa letih. Sebab itu ramai pelanggan mengamalkan Pulfat kerana mereka mahu menjaga sistem penghadaman supaya lebih teratur dan selesa. Selain itu, ramai juga yang amalkannya untuk membantu mengekalkan tenaga harian. Kita semua ada komitmen masing-masing, betul tak? Dari pagi sampai malam bekerja, berniaga, mengurus keluarga dan sebagai urusan lain. Dan bila badan kita ni lebih bertenaga, kita dapat menjalani aktiviti harian dengan lebih yakin dan selesa. Okey, bagi mereka yang sering mengalami ketidakselesaan pada sendi, lutut dan pinggang, ramai juga pelanggan turut berkongsi bahawa mereka rasa lebih selesa bergerak apabila menjadikannya sebagai amalan harian. Jadi bila badan terasa lebih ringan, lebih mudahlah untuk berjalan, beribadah, bekerja dan melakukan aktiviti harian kan. Selain itu, ramai pelanggan juga amalkan Pulfat sebagai salah satu usaha untuk menjaga sistem imun badan mereka. Kita semua tahulah, bila sistem imun berada dalam keadaan baik, badan akan lebih bersedia untuk menjalani aktiviti harian. Lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang kan. Kadang-kadang panas terik, kadang-kadang hujan berpanjangan. Sebab itulah penting untuk kita menjaga kesihatan dari dalam. Bila badan terasa lebih segar, tenaga lebih terjaga dan kesihatan dalaman diberi perhatian, kita juga akan lebih yakinlah untuk bekerja, beribadah dan meluangkan masa bersama keluarga. Baik, tuan-tuan dan puan semua. Sekarang, tibalah masa yang ramai tunggu-tunggu, iaitu bahagian promosi kita yang sedang berlangsung sempena bulan kelahiran pengasas PH. Jadi, kami bawakan dua pakej yang sangat berbaloi khas untuk anda semua. Iaitu, pakej yang pertama adalah pakej kasih beli 3 botol Perfai percuma 3 botol lagi, jumlahnya 6 botol hanya RM200. Pakej yang kedua, pakej sayang, beli 6 botol Perfai percuma 6 botol lagi, jumlah yang anda dapat 12 botol hanya RM300. Jadi penghantar pun percuma ke seluruh Malaysia tau. Ha, dan jangan lupa, setiap pembelian sepanjang promosi ini juga layak menyertai cabutan pakej percutian istimewa bersama kami. Ha, dan seperti yang saya maklumkan dari awal siaran tadi, sempena hari Jumaat yang penuh keberkatan ini dan sempena ulang tahun kelahiran founder kita yang jatuh pada esok hari, beliau juga ingin berkongsi rezeki dengan pendengar setia Radio Klasik. Jadi, seramai 10 orang pembeli bertuah akan menerima wang tunai RM50 seorang sebagai hadiah istimewa daripada bos kami sendiri. Jadi, siapa yang masih berkira-kira nak membuat pembelian, inilah masanya. Dapatkan pakej pilihan anda sekarang dan mana-mana tahu rezeki anda bertambah dengan hadiah tunai RM50 pula. Ha, rezeki jangan ditolak, peluang jangan dilepaskan sampai jam 6 petang ini je tau. Masa semakin suntuk. Terus pergi nombor HQ kami sekarang, 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik DJ, kita sambung sebentar lagi.
0: Baik saudara, kita berehat sebentar dengan lagu daripada Elia M. Haris dengan lagu Terpikat.

0: Baik saudara, kembali untuk segmen tajaan. Baik saudara, telah bersedia di talian Puan Nurul Ain, pegawai pemasaran di CM Herb. Pilihan yang mana satu saudara berminat, kasih ke sayang? Jadi ayo kita bersama dengan Puan Nurul Ain.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada petang ini. Kepada yang baru saja buka radio, selamat datang dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang melimpah ruah serta kesihatan yang berpanjangan. Jadi, saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa sempena bulan kelahiran pengasas pihak, iaitu pakej kasih beli 3 botol perfai percuma 3 botol lagi hanya RM200. Dan pakej sayang, beli 6 botol percuma 6 botol lagi hanya RM300. Dan kita bagi lagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia tau. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau nak tahu harga seberapa Pfizer, botol je dah RM155 kita jual di luar. Tetapi sempena bulan kelahiran founder kita, pihak syarikat sanggup memberikan penjimatan yang cukup besar sebagai tanda penghargaan kepada pelanggan. Bukan itu saja, setiap pembelian juga berpeluang memenangi pakej percutian istimewa bersama kami. Okey? Dan sempena hari lahir bos kami yang jatuh pada esok hari, beliau ingin berkongsi rezeki dengan memberikan RM50 tunai kepada 10 orang pelanggan bertuah yang membuat pembelian pakej promosi hari ini sahaja. Beli mana-mana pakej yang kami tawarkan sebelum jam 6 petang dan anda berpeluang menjadi salah seorang daripada 10 penerima RM50 tunai tersebut. Jadi terus hubungi sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tak ada masalah. Okey, tunggu barang sampai nanti baru buat pembayaran. Baik saudara, kalau zaman dahulu, orang lama, nenek-nenek moyang kita ni, dia minum air rebusan herba berketak, kan? Sekarang zaman dah moden, tak payah susah-susah rebus dah. Perfai ni cukup lengkap dalam satu botol. Ada delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Empat serangkaian yang memang berkhasiat dari dulu sampailah sekarang. Sebab itu saya selalu ulang, perfai bukan ubat, tapi satu ikhtiar untuk kesihatan menyeluruh. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua boleh rasa manfaatnya. Tuan-tuan perempuan, bila bercakap tentang kesihatan ni kan, ramai antara kita sebenarnya mempunyai impian yang sama. Kita nak bangun pagi dengan badan yang segar, nak bekerja dengan penuh semangat kan, nak meluangkan masa bersama keluarga tanpa rasa cepat letih dan nak menikmati kehidupan dengan tubuh badan yang sihat lah. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba Perfai ni dan berkongsi pengalaman masing-masing. Mereka rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur malam pun nyenyak. Ha, ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dah, dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum. Sebelum ni yang paling best, bila cuaca berubah-ubah, sistem imun kita pun makin kuat. Okey, saya nak cerita sikit lah. Macam mana cara nak minum Perfai ni? Senang sangat-sangat sebenarnya. Perfai sebab ia pasti kita tak perlu minum banyak-banyak pun. Ha, untuk orang dewasa, cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah memadai. Yang penting, konsisten minum setiap hari, insyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Jadi kalau tuan-tuan perempuan sedang makan ubat dari hospital, boleh minum Perfai seperti biasa. Cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat, barulah minum Perfai. Baik tuan-tuan perempuan, kalau anda sedang mendengar sekarang, percayalah promosi yang saya kongsikan hari ini bukan promosi biasa seperti yang kita dengar setiap minggu. Ini antara ketawaran-ketawaran istimewa yang buat ramai tak tunggu lama terus ambil peluang bila dengar. Sebab takut terlepas rezeki yang datang sekali-sekala macam ni kan. Jadi tuan-tuan perempuan semua, peluang masih terbuka tetapi masa semakin suntuk. Last saya nak ulang sekali lagi promosi apa yang kita tawarkan hari ini. Kita ada 2 pilihan pakej, iaitu pakej kasih beli 3 botol Perfai percuma 3 botol lagi hanya RM200. Pakej sayang, beli 6 botol Perfai percuma 6 botol lagi hanya RM300. Kita juga bagi lagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi setiap pembelian turut berpeluang memenangi pakej percutian istimewa tau. Lagi banyak pembelian dibuat, lagi besar peluang untuk menjadi pemenang bertuah dapat pergi bercuti tau. Dan lebih menarik, sempena hari lahir founder kita esok, 10 pelanggan yang membuat pembelian hari ini saja tahu, hari lain tak ada, akan menerima RM50 tunai seorang sebagai tanda penghargaan dan sedekah Jumaat. Untuk tempahan, call atau WhatsApp sekarang 014-988-2436. Seorang buat kali terakhir ni, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian saya petang ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Corong Radio Klasik. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot tajaan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain atas tawaran yang diberikan kepada pendengar setia Radio Klasik. Baik saudara, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3:45 petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3:48 petang dan Kuching Sarawak pukul 4:09 petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Waktu sekarang pukul 3.38 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa bersama kami. Tak kira apa juga keadaan saudara yang sedang berehat, yang sedang menikmati juadah minum petang ataupun yang masih lagi bekerja, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Semoga hari ini berjalan dengan tenang, segala urusan disusun dengan baik dan diberi kelapangan dalam setiap apa yang saudara lakukan. Dan untuk saudara yang sedang memandu, semoga sampai ke destinasi dengan selamat, dipelihara perjalanan tanpa sebarang kesulitan di jalan raya. Terima kasih kerana terus bersama kami. Dan terima kasih juga kepada Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak. Pak Ngah balik dari Felda Bersaud 4 Sungai Perak. Dan terima kasih juga buat Yaakob Muhammad Dana Pantai Seremban. Dan tak lupa juga Pak Lah dari Kampung Seiring. Terima kasih banyak-banyak yang terus menyapa saya di talian WhatsApp kami 0135656128. Baik saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Afida S dan band 5 Bersatu, Bisikan Malam, lagu rakaman tahun 1970. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu ini, Impian Batik Oh Postman. Terus menggamit kenangan, mesti ke Klasik.

Patah tumbuh hilang berganti, paduan suara E. Ramli dan Maria Bajuk baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, setiap insan pasti mempunyai kenangan. Ada yang indah untuk dikenang, ada juga yang pahit untuk diingat kembali. Namun hakikatnya, sama ada baik atau buruk, setiap kenangan membawa makna dan pengajaran yang tersendiri dalam kehidupan. Kenangan manis mengajar kita erti syukur dan menghargai kebahagiaan yang pernah hadir. Manakala kenangan pahit pula mendewasakan kita, mengajar kita untuk lebih tabah, lebih berhati-hati dan lebih kuat untuk menghadapi perjalanan hidup yang mendatang. Maka, jangan sesekali menyesali apa yang telah berlaku, kerana setiap kenangan adalah sebahagian daripada perjalanan yang membentuk setiap diri kita hari ini. Jadikan yang baik sebagai inspirasi dan yang kurang baik sebagai pedoman untuk melangkah dengan lebih bijaksana pada masa hadapan. Baik saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Datuk Jeffrey Din, Bandar Pelabuhan, lagu yang dirakamkan pada tahun 1970-an. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu daripada Datin Oket Abdullah, The Les Costas, mersi lagu Nasib Malam. Terus menggami kenangan di Radio Klasik.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorak.

Baik saudara, melepasi pukul 4 petang waktu sebini, lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an akan terus menemani saudara mengimbau kenangan-kenangan bersama kami. Baik saudara, saya nak kongsikan ramalan cuaca bagi seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dan dijangka ribut petir beberapa kawasan di antaranya Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor dan beberapa pendalaman di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan tiada hujan bagi Pulau Pinang dan Melaka. Jadi saudara, sekiranya ada perancangan untuk ke mana-mana selepas waktu kerja, mungkin untuk bersenam atau beristirahat bersama keluarga, sediakan payung atau baju hujan atau semak ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tak salah untuk kita bersiap atau bersedia dahulu sekiranya ada apa-apa berlaku. Jadi kita telah bersedia sebelum berlakunya apa-apa. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita sediakan keperluan sebelum menghadapi sesuatu perkara. Baik, sekarang selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Rindu Sekampung, lagu daripada Raja Kobat. Mungkin hujung hari Jumaat, hujung minggu, pasti ada yang nak pulang ke kampung menziarahi sanak saudara atau menghadiri kenduri kahwin. Jadi saya doakan saudara selamat sampai dan dipermudahkan segala urusan.

Allahyarham Datuk Ahmad Daud TV program, Ramli sebagai guest artis. Kami bertiga saja. Krono buat itu. Penuh dewan tu. Kalau mendengar kurus di langit, air tempayan dicurah jangan. Kalau di hati

Baik, waktu sekarang pukul 4.15 minit petang. Masih bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digambit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru. Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.34 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan Pahang 4.37 minit petang. Kota Baru, Kelantan, Bandaraya Melaka, Melaka 4.41 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.42 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.43 minit petang. Ipoh, Perak 4.46 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang dan Kangar, Perlis 4.49 minit petang. Dan Alustar, Kedah 4.48 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdah falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, telah masuk untuk surat fadu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor. Tepat pukul 4.43 minit petang sebentar saja tadi. Dan selepas ini, tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti berita utama langsung dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kota Media. Segembalinya kita akan ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja tepat pukul 5.15 minit petang. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menyajikan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan.

0: anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terus kekal di Radio Klasik bertemankan Mutia Samsudin.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Imalat. I-M-A-L-A-T. Imalat. Imalat adalah merangkaikan dua huruf, bunyi dan sebagainya dalam satu ucapan, sebutan dan lain-lain.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT digesa memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupilah. Kita tahu pilihan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut, Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ini dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Agabi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
4: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Tak apa, kena lupa hidup aku. Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyama jadi awak nanti.
8: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk setara Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, aduh. Mengantuknya mata ni, Suzana. Buatkan aku kopi kau-kau sikit.
2: Kau ni, Alia, baru tengok 3 perlawanan tau. Banyak lagi perlawanan kita nak tengok ni.
1: Tak apalah, kau pergilah dengan yang lain tu. Aku ni dah nak buka mata pun tak larat dah. Macam nak bobo lidi je kat mata ni. Suara pun dah nak berubah dah ni tau.
2: Ngantuk sangat kau ni. Tak apalah. Kalau kau tak nak pergi kedai Pak Amir tu, kau tengok je lah kat rumah. Lagipun esok cuti kan?
1: Ya, tapi kau tahu tak, Radio Televisyen Malaysia, RTM, kini memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 tau.
2: Aku dah baca juga tau. Yang langkah tersebut diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya atau VPN.
1: Dan sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM mestilah komited untuk memastikan perkhidmatannya dapat dinikmati dengan lancar oleh semua rakyat Malaysia.
2: Selain itu kan, Alia, pemantauan dan penambahbaikan teknikal pun turut dilaksanakan juga tau secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada kita ni sebagai peminat bola ni.
1: Ya ke kau ni minat bola? Atau kau ni suka tengok pemain bola je kot?
2: Tak baik tau. Aku cakap macam tu. Tapi kalau dah pemain bola terkacak, kan package namanya tu.
1: Tu, Dr. Azman.
2: Mana?
1: Dah lah doktor. Pandai main bola pula. Kacak bergaya. Package juga.
2: Ya ke? Kalau macam tu kan, aku nak ajak dia pergi tengok bola kat kedai Pak Amin lah. Kau tunggu sini kejap ya. Bye.
1: Suzana, ayah aku mana? Ayah aku.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Kembali bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir, saya menemani saudara pastinya dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara, nombor satu sebagai untuk mengimbau kenangan-kenangan yang manis. Baik saudara, pastinya waktu sekarang ramai yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi yang hendak dituju, tapi ingat gunakan isyarat semasa memandu. Beri isyarat lebih awal, beri masa kepada pengguna lain menjangka pergerakan saudara kerana ia membantu mengurangkan risiko kemalangan, mewujudkan budaya memandu yang berhemah dan bertanggungjawab kerana bahasa isyarat ini merupakan tanda komunikasi kita di jalan raya bersama-sama dengan pengguna yang lain. Jadi ingat, sekiranya ingin belok ke kiri atau ke kanan, beri isyarat lebih awal supaya ia memberi perhatian kepada pengguna yang lain. Dan sementara pukul 5.30 minit petang, kita akan ikuti Nurdi Klasik bersempena dengan Ma'al Hijrah. Sementara itu, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Fauziah Latif, Terpisah Akhirnya. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu daripada Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa.

Baik saudara, sebentar lagi tepat pukul 5.30 minit petang kita akan ikuti Nur di Klasik, istimewa Nur di Klasik Ma'al Hijrah bertajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan, disampaikan oleh Ustaz Herianto Rizal bin Rokman, perantaranya Syamil Izwan, dan diterbitkan oleh rakan penyampai Sabrina Arifin. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menemani saya seawal pukul 2 petang tadi sehinggalah saat ini. InsyaAllah ada rezeki kita bersua lagi di ruang udara, dan selepas ini rakan penyampai Firdaus Isa akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sampai di sini saja tugasan saya. Kuntum menyerlah balik kasturi bunga berseni di lingkar cahaya. Dengan bismillah ku undur diri, rindu bersemi sepanjang usia. Sekian saja untuk waktu ini, saya Mutiah Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan sejuta harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'al Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio Klasik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana sekali lagi kita dipertemukan dalam rancangan Nur di Klasik, rancangan yang membawa sinar ilmu dan pengisian rohani untuk santapan jiwa. Saya Syazmin Izwan akan menemani saudara sepanjang siaran kali ini dan seperti biasa saudara, kita akan berkongsi ilmu, mengambil ibrah dan menambah kefahaman dalam kehidupan seharian berlandaskan ajaran Islam. Dan untuk mengupas topik kita pada kali ini, bersama-sama saya di studio, tetamu yang cukup istimewa bagi saya. Saya berbesar hati menerima kehadiran yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Sihat mel, masya-Allah.
0: Sihat masya-Allah.
1: Orang Melaka tu.
0: Oh, ya. Sebab apa? Saya difahamkan ustaz juga orang Melaka eh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Memang 04.
0: 04. Samalah 04
1: juga.
0: Okey, baik. Jadi ustaz, pertemuan untuk rancangan Nur di Klasik pada hari ini untuk kita membicarakan tentang hijrah. Yang mana hijrah jalan keberkatan kehidupan. Yang mana untuk umat Islam, kita dah masuk tahun baru, tahun hijrah yang baru, 1448 hijrah, Alhamdulillah. Dan sebagai mukadimah, secara ringkas, apa yang boleh Ustaz kongsikan berkaitan fokus perbincangan kita untuk hari ini? Silakan Ustaz.
1: Ayuh, terima kasih Syamil.
0: Ya, saya.
1: DJ kita pada petang ini.
0: Ya. Yeah.
1: Sekali pertama eh kita.
0: Ya, yeah, kali pertama.
1: Dan juga tentunya pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Dia Radio Klasik ni, dia punya pendengar dia, Mel, dia memang tunggu je.
0: Betul.
1: Bukan satunya, semua rancangan ditunggu. Bagus Radio Klasik ni, masya-Allah. Mel, kita bincang petang ni berkaitan dengan hijrah Rasul ataupun penghijrahan Rasulullah SAW. Dan kita pun sekarang ni dah masuk tahun baru, orang panggil awal Muharram. Pertama, kita nak fahamkan hijrah Rasul SAW tu ialah hijrah Rasul SAW 1400 tahun dulu. Daripada Mekah, kemudian Nabi berpindah ke Madinah. Ini saya ingat semua orang tahu mudah. Baik, itu yang pertama. Dan kita tahu bahawa penghijrahan Rasulullah SAW itu ialah satu perintah Allah Ta'ala. Kalau kita tengok sebagaimana dinyatakan bahawa Rasul SAW tidak berhijrah melainkan setelah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bercerita tentang awal Muharram, dipanggil kalender baru bagi umat Islam.
0: Betul.
1: Kita tak ada masalah nak guna kalender Mesir itu. Cuma kalender hijrah kita ni, yang kata bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu sampailah ke Zulhijjah. Dah habis dah.
0: Betul.
1: Kira-kira seminggu lepas lah.
0: Iya.
1: Yang ini ni dia ada satu momen, dia ada satu apa dipanggil penghayatan kepada kita orang Islam, kerana kalender hijrah ni disandarkan kepada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tanya dengan saya, seringkah untuk kita faham awal Muharram tu perubahan tahun. Kita dah masuk 1448 hijrah. Dan kalender tu disandar kepada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apa yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdik dia akan pakai apa nama ni, akan tengok apa yang berlaku pada Nabi SAW. Sebab itu disebut dalam surah Yusuf, kata asyab saya, laqad kana lakum, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah Ta'ala sebut pada kisah mereka itu ada contoh bagi orang yang cerdik. Jadi sebab itulah kenapa awal Muharram ni penting bagi orang Islam, kerana dalam kalender itu ada cerita atau sejarah tentang penghijrahan Rasulullah SAW.
0: Masya Allah. Jadi itu secara ringkas mukadimah yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz. Saya nak panggil Ustaz Heri boleh?
1: Boleh.
0: Nampak lebih santai sikit Ustaz. Okay. Baik Ustaz, soalan saya yang pertama. Kita ni dalam kalau ikutkan Masihi tahun 2026 dan tahun baru untuk Islam 1448 hijrah.
1: Betul.
0: Kita semakin maju ke depan.
1: Betul.
0: Tetapi semakin jauh daripada ketenangan. Dalam era teknologi dan AI hari ini, mengapa ramai merasa kosong, lepas tu rasa tertekan? Sebab kalau tengok kes kan, orang selalu update dekat media sosial, rasa macam tertekan. Jadi pandangan Ustaz sendiri.
1: So itu saya rasa penting untuk kita faham hijrah ini dalam konteks dia bukan hanya sejarah, tetapi kita nak dia jadi satu momentum, semangat untuk kita, Mel. Sebab bila kita sebut tentang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW utusan. Mm-hmm. Datang bukan hanya sekadar untuk menyempurnakan 25 orang rasul, mm-hmm, ataupun sebahagian daripada para nabi ni, bukan. Mm-hmm. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk beri panduan kepada, mm-hmm, kita. Mm-hmm. Untuk beri panduan. Jadi sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, misalnya dalam surah Yusuf juga, Allah nak menggambarkan tentang apa yang nak sepatutnya nabi bawa. Mm-hmm. Allah beritahu, "Qul hadhi sabili adu'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'i." Katakan wahai Muhammad, inilah jalan aku, mm-hmm, yang aku ajak kalian, adu'u ilallah, mm-hmm, ala basiratin, aku ajak kalian jelas agama ni, aku dengan dalilnya yang jelas, dengan sumbernya yang akal takkan kontradik. Maka ini untuk siapa? Aku dan orang yang mengikut aku. Jadi, mm-hmm, kalau Mel tanya Mel, yeah, kenapa hari ini dunia makin canggih tapi kita makin serabut, makin, mm-hmm, banyak orang tertekan, makin, mm-hmm, berjaya, sebab kita tak pakai apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi dah sebut dah, mm-hmm, Allah sebut lagi dalam Quran, mm-hmm, hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, ini jalan aku, mm-hmm, kau nak ikut tidak? Mm-hmm. Jadi tak kira lah apa zaman pun, kalau, mm-hmm, sekiranya kita ikut, kita selamat, mm-hmm, yang kita jadi tak selamat pasal kita tak ikut, mm-hmm. Aywa. Sebab itulah dalam ayat yang lain Allah Ta'ala ada sebut, Kamil, mm-hmm, ya, bahawa orang yang memang tak nak ikut jalan Nabi SAW ni, mm-hmm, Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, mm-hmm. Siapa yang tolak, maka dia ada kehidupan yang sempit. Bukan, mm-hmm, kerana Allah nak menyiksa, tapi, mm-hmm, kau sendiri yang tak nak ikut. Aiyah, tu dia cerita dia.
0: Baik, jadi saya ini juga nak menyentuh untuk sambutan Mual Hijrah untuk tahun ini, Ustaz, eh? 1440 Hijrah, yang mana temanya adalah Madani dihayati, Ummah diberkati. Jadi kita, aywa, nak keberkatan dalam kehidupan kita, Ustaz. Aywa. Jadi jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah hari ini, mm-mm, apakah Makkah yang perlu kita tinggalkan? Adakah ianya media sosial yang melalaikan ataupun budaya yang selalu mengejar populariti? Sebab apa ramai sekarang ni belum-belum nak jadi public figure, Masya, nak jadi macam social influencer dan sebagainya, Allah, ataupun sikap negatif dalam diri kita sendiri ni. Yang kita tak tahu ni, Ustaz. Silakan.
1: Dia simple je. Kalau, yeah, tanya dengan saya, mm-hmm, tentulah kita nak fahamkan itu dari perspektif apa yang diajak oleh Nabi SAW ataupun yang, mm-hmm, disebut oleh Nabi SAW. Yeah. Nabi beritahu, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang, yeah, yang berhijrah ni, Mel, mm-hmm, ialah orang yang tinggalkan apa yang Allah larang.
0: Yeah.
1: Konsep dia simple. Mm-hmm. Kalau Allah larang, maknanya benda itu tak bagus. Mm-hmm. Baik. Kita kata, kalau kita nak letak, oh, dia kena elak daripada media sosial. Mm-hmm. Saya rasa kalau Syamil sendiri pun, yeah, dia memang kerja dekat media dah.
0: Yeah.
1: Jadi kalau macam tu, kena tinggal lah nampaknya.
0: Yeah.
1: Sebab itu dia kata, yang dilarang itu artinya yang bawa keburukan.
0: Yeah.
1: Jadi menurut agama, bagaimana yang dilarang? Maka, mm-hmm, tu kena tinggal. Mm-hmm. Jadi orang yang berhijrah, orang yang tinggalkan benda yang dilarang. Mm-hmm. Jadi dalam konteks itu punya soalan tadi, kalaulah Nabi SAW hari ini, contohlah istilah Mekah ni kita panggil, mm-hmm, maknanya apa yang nak dihijrah, itu dah Nabi sebut. Mm-hmm. Hijrah apa yang dilarang. Kerana, mm-hmm, itu akan bawa keburukan. Yeah. So kalau dalam konteks ini, kalau orang gila nak glamour, itu, mm-hmm, membawa keburukan pada kau sampai kau stres, kau, mm-hmm, punya TikTok hilang follower, mm-hmm, Facebook kau kena sailang, mm-hmm, itu kau jadi tension, ataupun kau update orang tak nak peduli kat engkau, orang tak nak like, mm-hmm, maka tinggallah.
0: Yeah.
1: Atau kalau dekkan itu sampai bercerai-berai bini, tinggallah.
0: Mm-hmm.
1: Atau itu yang menyebabkan kerja pun jadi tak boleh buat, atau, mm-hmm, kena buang kerja, maka tinggallah. Mm-hmm. Maka tepat dengan apa disebut oleh Nabi SAW. Kalau Syamil tanya,
0: yeah,
1: Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, mm-hmm, so hari ni Mekahnya yang mana istilahnya, kan, mm-hmm, kita takut pendengar kita salah ini dengar pula, kan, mm-hmm, maksudnya hari ni perpindahan tu daripada ke mana tu jelas, hmm, dalam hadis Nabi SAW, hmm, maka tinggal benda-benda yang merosakkan, hmm, kalau tidak engkau takkan selamat. Kerana itu hijrah, hmm, itu ialah satu titik tolak menyelamatkan ummah daripada apa yang telah mereka dibelenggu selama, hmm, sebelum kedatangan Rasulullah SAW.
0: Baik. Tajuk yang saya rasa memang kalau kita bincangkan memang akan pergi lebih jauh.
1: Betul.
0: Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika.
1: Aywa.
0: Kita kembali selepas ini menerusi rancangan Nur di Klasik, tentunya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dan saya masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman ataupun lebih mesra saya panggil Ustaz Harry. Boleh Ustaz? Kita masih lagi dalam perbincangan tajuk kita, Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan. Nama tajuk pun Jalan Keberkatan Kehidupan. Kita nak keberkatan dalam kehidupan kita tu. Dan adakah hijrah ni Ustaz perlu dilakukan sekali setahun saja? Bagaimana menjadi setiap hari sebagai peluang untuk menjerahkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik? Macam mana Ustaz?
4: Cantik Mel soalan tu. Saya nak supaya pendengar kita faham. Hijrah ni maknanya apa? Itu pertama sekali kita nak faham dulu. Sebab soalannya kita nak, hijrah ni setahun sekali ke atau macam mana? Sebab hijrah ni dari segi, kalau diletakkan dalam konteks Nabi SAW, kita panggil berpindah daripada tempat ke tempat. Okey, itu selesai. Alright. Yang kedua, hijrah ni kalau kita faham dalam bahasa kita, bahasa Melayu, dia panggil berubah.
3: Betul?
4: Betul tak?
3: Change.
4: Jadi change. Aiwah, change. Atau bahasa canggih sikit, kita panggil transformasi. Aiwah. Jadi maknanya boleh nampak canggih sikit kan? Okay. Kalau orang jual nasi lemak, ada transformasi nasi lemak dia. Jadi ungu, kelabu, merah, kuning, hijau. Itu transformasi. Jadi kalau dalam konteks ni, kita tanya, kita nak hijrah ni, nak tunggu setahun ke atau sekarang? Kita kata, hijrah kena berlaku sentiasa.
3: Sentiasa. Okey.
4: Aiwah. Dalam konteks kita, kita tak bincang hijrah macam Nabi SAW. Daripada Melaka pindah KL, KL pindah Melaka.
3: Macam kenal tu.
4: Kan tak jadi kerja kita kan. Makna hijrah ini kita nak fahamkan ialah dalam konteks perubahan. Aiwah. Mana transformasi? Transformasi ini kita kata yang dah canggih, dah bagus, kita nak transform supaya lebih canggih. Betul tak, Mai?
3: Betul.
4: Macam Syamil, bukan orang baru dalam dunia penyiaran kan. Dulu di Melaka kan. Sekarang bertukar ke klasik.
3: Alhamdulillah.
4: So, ini transform. Makna daripada bagus kepada lebih baik. Itu hijrah. Kalau kita kata dalam bentuk perubahan pula, dulu kita teruk hidup huru-hara, kita nak berubah supaya lebih teratur, lebih tersusun. Kalau hidup tak pernah bahagia, kita nak lebih bahagia. So bermakna hijrah tak perlu tunggu tahun. Maka setiap ada keperluan, maka kena hijrah. Kalau penonton pendengar-pendengar kita, misalnya pada petang ni Mel, dia mendengar kita, dia rasa lepas mendengar dia perlu hijrah, maka kena berubah lah. Aiwa, itu prinsip dia. Jadi kena pegang. Hijrah adalah satu keperluan, maka dia tak tunggu tahun.
3: Tak perlu tunggu tahun.
4: Tak perlu.
3: Macam saya Ustaz, saya ambil dekat diri saya, macam saya sekarang ni bujang, so saya kena hijrah.
4: Saya kena cepat-cepat sikit. Cuma okay. Saya teringat apa disebutkan. Dia kata idza amsayta fala tantaziru subha. Bila engkau pada waktu petang, jangan kau tunggu pagi. Wa idza asbahta wala tantaziru fala tantaziru subha. Wa idza asbahta fala tantaziru masa. Apabila engkau waktu pagi, jangan tunggu petang. Maknanya dalam Islam dia tak ada, tak ada apa nama ni dia panggil, cerita pasal tangguh. Tak ada. Immediate action. Dia orang Melaka memang cakap putih tau.
3: Transformasi ya.
4: Transformasi.
3: Okey, baik. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan kan, kita bekerja seharian dan kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang kita lupa yang mana kita ada satu tanggungjawab sebagai seorang manusia, yang mana kita kena berjaya sama di dunia ataupun di akhirat. Dan bagaimana kita nak mengenal pasti sama ada hidup kita ni diberkati ataupun sekadar dipenuhi pencapaian je.
4: Dia begini, Mat. Pertama sekali kita nak faham, kita ni, kita orang Islam, kita ada guideline kita.
3: Panduan.
4: Ada panduan. Itu yang pertama. So panduan kita Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu jelas. Tentulah daripada sunnah Rasulullah SAW tu ada ijma', panjang pula kita nak cerita tu, ada kias, pandangan-pandangan ulama' yang memimpin kita. Maknanya agama ni lah. Okey, satu. Yang kedua, nilai kita kata kejayaan dalam hidup kita ni. Wah, ni penting ni. Adakah lepas kita keluar daripada Melaka FM pergi ke Klasik FM?
3: Kena lagi tu.
4: Ini contoh.
3: Contoh. Kan? Ha.
4: Adakah itu kita nilai sebagai kejayaan? Ataupun orang tu, oh hari ni dia dapat 5,000, besok dia dapat 10,000. Adakah itu dipanggil kejayaan? Aywa. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, kalau tak salah saya, Allah beritahu, Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Antara kejayaan disebut apa? Alladzina hum fi solati khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solat. Dalam ayat-ayat lain, wa'ala salawatihim yuhafizun. Orang yang jaga solat. Maknanya, dalam konteks kejayaan macam mana pun, Mel, kau pergilah setinggi mana pun pencapaian, tapi kalau dalam bab ibadah kau gagal, kau dikira gagal. Sebab apa message buat? Begini, saya bagi contoh. Ini message sikit, kita pergi kepada kronologi. Dulu masa, Mel, awak punya... saya dengan Mel, saya kata awak pasal menunjukkan dia muda lagi dah ni. Pasal pendengar tak tahu orang itu kan. Melainkan dia kena tengok lah dekat Facebook. Masa awak UPSR dulu bagus cemerlang, bangga tak?
3: Alhamdulillah, bangga.
4: Tak usah cerita lah UPSR tu apa. Okay. Ini cerita-cerita. Okay. Bangga tak?
3: Bangga.
4: Kemudian beralih, kita masuk sekolah menengah, kita ambil SPM. SPM cemerlang. Bangga tak?
3: Bangga.
4: Tapi UPSR ada makna lagi tak?
3: Dah tak ada.
4: Tak ada makna kan?
3: Okay.
4: Betul. SPM cemerlang. Kita pun masuk universiti. Belajar. Universiti cemerlang. SPM tadi ada makna lagi tak?
3: Tak ada.
4: Tadi orang tanya daripada universiti mana. Orang tak tanya SPM berapa dah.
3: Betul.
4: Betul tak?
3: Betul.
4: Kita pun habis SPM. SPM tu cemerlang. Masuk universiti. Masuk universiti, keluar. Cemerlang kat universiti. Pergi belajar. Pergi bekerja.
3: Kerja.
4: Masa bekerja, orang dah tak tanya kau punya universiti berapa. Tapi betul, orang tanya bagaimana pencapaian kau ketika bekerja. Betul tak?
3: Betul.
4: Kat mana sekarang? Aiyah, nampak tak? Kat mana sekarang? Orang tak tanya, universiti lu berapa grade? Tak ada. Bila orang tengok kita dapat satu pencapaian, orang dah lupa pencapaian lama. Hakikatnya, kalau kita tengok pencapaian

0: Ji berapa? Sihat. Lagi kalau jadi siap. Jadi Bilal. Kan? Jadi Bilal. Disuruh dia orang, Ji. Itu tak cicak kenapa? Tak bersih kan? Suka-suka hati dia je. Dia tak tahu kawan ni pengarah dulu. Nampak tak? Pencin lah. Maknanya tak ada nilai dah dulu. Betul tak?
1: Betul.
0: Tapi ending itu bagaimana dia? Adakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Aywa. Jadi kalau tanya dengan kita, kenapa hari ini kita nak tengok kejayaan, maka kita nak tengok kepada bagaimana kejayaan itu sebenarnya dapat keberkatan daripada Allah SWT.
1: Masya Allah. Dan kita, Ustaz, saya dan ramai lagi, kita tak boleh lekang dengan media sosial ni. Adakah media sosial ni membantu atau menghalang proses untuk seseorang tu berhijrah? Sebab apa, kadang-kadang kita nak berhijrah ni tapi tengok orang lain lah, macam tak payah, kita pun nak ikut dia ni. Jadi adakah media sosial ni menjadi penghalang sebenarnya?
0: Ini DJ tanya kat saya ni macam terbalik je, patut saya kena tanya kat DJ. Tapi meh, kalau tanya saya lah, secara rasional lah saya beritahu. Saya rasional ni kan? Kalau tidak kan ustaz ni orang ustaz kata dia. Secara rasional saya kata dia tak boleh nak kata media sosial tu penghalang atau kita nak kata media sosial lah antara sebab. Tak boleh. Dia tergantung pada individu tu. Ada orang teknologi ni menyebabkan dia hancur. Ada orang teknologi ni menyebabkan dia lebih baik.
1: Betul.
0: Kenapa tidak? Contoh Mel, kita tengok saudara kita di Palestin misalnya, atau dengan negara lain yang ditindas, yang masalah kehidupannya, kebuluran, kita tengok kan. Apa jadi pada orang yang tengok? Dia rasa insaf. So teknologi itu dulu kita payah nak tengok. Terpaksa tengok dekat RTM je, kena tengok TV kan. Itu pun kalau tak tahulah Syamil dah ada ke belum zaman tu. Ada rancangan TV tu dekat Suat Khabar. Sebab tak tu?
1: Sebab intisari dia.
0: Bukan intisari lah. Tapi dia rancangan kat TV, dia tunggu suat tengah tu, biasanya orang akan cari. TV satu, apa rancangan ini? Radio cari. Kenapa? Makna teknologi itu menyebabkan dia boleh jadi lebih baik. Tapi ada juga hari ini, bahkan itu yang realitinya, teknologi hari ini kadang-kadang melingkupkan kita.
1: Betul.
0: Sebab itu kita tengok kadang-kadang lebih-lebih lagi orang yang tak kuat dia punya jati diri dia. Itu bahaya tu.
1: Bahaya eh.
0: Okay, saya takut dia dah elok jadi tak elok. Kerana banyak yang begitu, daripada elok jadi tak elok. Alhamdulillah.
1: Okey, baik. Jadi banyak lagi kita nak bincangkan mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu hijrah, jalan keberkatan kehidupan. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali sebelah sini menerusi rancangan Nur di Klasik, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan sejuta harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Maal Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan dalam siaran rancangan khas Nur di Klasik bersempena dengan sambutan Mal Hijrah, yang mana tema untuk sambutan Mal Hijrah untuk tahun ini, Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dan saya masih lagi bersama-sama dengan Ustaz Harianto ataupun saya panggil Ustaz Heri lah, yang mana orang kampung saya ni, orang Melaka, yang mana kita memfokuskan topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah hijrah, jalan keberkatan kehidupan. Jadi Ustaz, saya nak mengambil orang kata wakil lah. Saya masih muda lagi ni. Saya masih muda lagi ni kan. Mengapa semakin ramai orang muda mencari ketenangan ni melalui agama? Adakah ia pertanda bahawa manusia sebenarnya sentiasa untuk mencari makna hidup? Silakan Ustaz.
1: Dia sebenarnya bukanlah orang muda je, orang tua pun. Sebenarnya orang yang nak mencari agama. Tapi saya tidak nampikan tu, memang betul. Hari ini ramai orang muda yang kita boleh tengok dari segi kecenderungannya pada agama tu kuat. Cuma kalau kita nak kata orang muda suka pada agama, orang tua tidak, tu rasanya tidaklah juga. Kerana orang tua, orang muda huhara pun ada juga kan. Dia semayang-semayang huhara pun sama juga. Tapi kita kata ni nisbah lah, pasal saya dah hidup dekat 50 tahun ni. Kan, jadi
0: saya tolak 20 tahun.
1: Jadi bila saya tengok tu memang nampak dulu-dulu kalau agama ni orang muda, orang tua tu orang dah pincin. Insaf
0: Tok Siak tadi.
1: Tapi sekarang alhamdulillah orang muda-muda pun nampak cenderungan pada agama. Tapi kalau nak kata, tanya dengan saya kenapa, saya kata kerana agama ni dia jelas. Allah sebut dalam Quran, kalau kita tengok misalnya dalam surah Ali Imran ayat 85, kalau tak silap saya, dalam surah Ali Imran ayat 85 ni Allah sebut secara jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam tu sebagai cara hidup, the way of life, maka dia tak diterima. Bila dia tak diterima, kita kena faham gini konsepnya, bila tak diterima bermakna usaha tu dia akan jadi something wrong. Usaha tu akan jadi masalah kemudiannya. Usaha tu tak keseluruhannya jadi kebaikan. Itu kena faham kat situ. Kan, falayuk balaminu, dia tak akan diterima. Maknanya tak terima bukan pasal tak terima si Allah SWT dalam konteks pahala dosa je, tetapi kebaikan tu. Kita buat kebaikan tapi tak ikut cara agama, maka dia tak akan sampai. Walaupun nampak gambarannya tu macam baik, tapi at the end orang maki kita. Kan, at the end orang akan khianat kita. At the end orang akan jadikan tu balik buah, orang panggil paku buah, apa, paku buah keras, pulang paku buah keras. Gitu. Kenapa? Sebab kita tak pakai betul-betul. Sebab itu Allah dah beritahu dalam Quran, siapa yang cari selain daripada Islam, the way of life, maka tak ditimu, wa fil akhiratu minal khasirin, maka dia akan rugi di akhirat. Jadi sebab itu kalau tanya saya, memang hari ini kerana orang muda, mungkin faktor kita kata pendidikan, hari ini lebih pendidikan lebih terbuka. Dan kemudian faktor dipanggil media ni juga memberi rangsangan, memberikan dipanggil ruang pemikiran tu lebih terbuka. Pandangan saya lah gitu.
0: Okey, baik. Dan nak tanya jugalah Ustaz, apakah bentuk hijrah yang paling sukar pada zaman sekarang ni? kita bercakap fokus Allah pada zaman sekarang ni kan. Hijrah pakaian ke, ataupun hijrah pergaulan ke, hijrah pemikiran, ataupun hijrah hati, ataupun hijrah perasaan ni?
1: Lain macam ni, ada hijrah perasaan pula. Saya rasa lah, kalau tanya saya lah, hijrah pakaian ni tak susah. Pasal banyak je orang sekejap pakai macam ni, sekejap pakai macam tu. Menunjukkan mudah lah tu. Kan? Saya semua, bulan Ramadan elok je orang pakai semua semenggah je. Kan? Kata orang Melaka, semenggah
0: je. Semenggah je. Nak tak nak je. Kan?
1: Tapi lepas tu dia boleh berubah. So maknanya pada saya hijrah pakaian taklah susah. Yang keduanya, kalau kata hijrah pergaulan pun, saya rasa tak susah. Dalam masjid elok je dia. Orang yang kapal-kapal pergi masjid, insaf je. Macam kumpulan nasyid kan, masuk masjid, ada sana je, sini elok pula dia. Nah, jadi lepas pada tu dia patah balik pula. So maknanya dia nak berubah taklah susah. Hijrah pemikiran pun saya rasa tak susah. Kan, banyak je orang berubah-ubah pemikiran. Kan, sekejap begini, kejap begitu. So hijrah namanya pun berubah. Jadi ada orang sekejap pemikiran dia macam ni, sekejap besok jumpa lemsheng, dah lain pula. Saya memang suka lemsheng. Besok minum dekat kafe, saya suka latte. Berubah-ubah dia. Tapi saya rasa yang susah hijrah hati.
0: Hijrah hati.
1: Setuju tak?
0: Macam mana Ustaz katakan hijrah hati yang susah tu?
1: Susah.
0: Boleh rungkaikan.
1: Hati ni benda di dalam. Benda dalam yang tak boleh diterjemahkan. Kadang-kadang ada orang mulut baik tapi dalam hati siapa yang tahu. Dan semua main betul. Sebab itu hati ni benda yang Allah bolak-balikkan dia. Jadi dalam hadis sebut begitu. Sebab itu kita doa selalu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekal hati aku ni supaya sentiasa taat duduk dalam agama Engkau. Sebab hati ni susah. Sebab itu dia struggle. Hati ni struggle. Bahkan hati inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai raja. Kalau elok, eloklah seluruhnya. Kalau tak elok, tak eloklah seluruh. Jadi kadang-kadang benda lain orang masih boleh buat-buat, tapi hati ni jarang. Orang kata apa? Jarang hati menipu kita.
0: Betul
1: tak? Kadang-kadang perlu juga kepada penjerahan. Jangan emosi, tenang kan?
0: Tenang.
1: Dia bukan belum ada, belum sampai.
0: Belum sampai. Itu saya nak dengar sebenarnya. Okey, baik. Ustaz, bagaimana pula kita nak mengambil konsep ataupun nak sentuh tentang ibu bapa ni? Bagaimana ibu bapa boleh membimbing anak-anak menghayati semangat mahalijrah dalam dunia digital ni? Sebab kalau kita tengok adik-adik kita memang dekat handphone tu memang tak lekang lah. Kadang-kadang handphone tu bentuk petak lah, bentuk bulat lah, lain macam dah sekarang budak-budak sekarang.
1: Saya tidak nampikan kerana saya pemain salah seorang daripada mak bapak, bahkan cucu lah. Saya ada dua cucu. Cucu saya yang baru umur setahun 4 bulan pun dah pandai pegang handphone.
0: Setahun 4 bulan.
1: Pandai pegang handphone. Kita dulu tingkatan 5 tak tahu pegang mouse lagi. Ke mana-mana pergi kerja tu. Kan? Kadang nak pandai tu kan. Tekan lain-lain tu. Lama-lama tutup switch je. Budak sekarang masya-Allah. Dia tahu tu. Bayangkan umur setahun. Tapi tak pelik kerana itulah realiti kehidupan kita. Kalau tanya saya, saya kata penghijrahan ni dia punya prinsip ialah kebaikan. So, Nabi sebut dalam hadis tentang hijrah tu, innamal a'malu binniyat wa innamal likun limri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli, faman kanat hijratu lidunya yusibu imra'atin yankiha fa hijratu ila ma hajara ilai. Niat itu penting dalam amalan. Siapa yang niat kerana Allah taala, dia dapatkan Allah taala. Siapa niat kerana manusia, kerana dunia, dia dapatkan dunia. Sebab itu pada saya, kalau tanya saya sebagai bapa, tanya saya lah apa nama men, pandangan saya kita tak boleh nak elak dah hari ni. Nak elak tak boleh. Impossible. Dia bukan keperluan lagi dah. Dia macam lalang. Lalang perlu ke tak perlu?
0: Perlu.
1: Lalang ni tak perlu tapi dia tumbuh sendiri.
0: Ya betul. Sebab dia akan naik juga.
1: Dia akan naik juga. Jadi sama juga teknologi, Mel. Kan alik pula alik mana keluar ni. Teknologi sama, Mel. Awak suka ke tak suka ke, kita terima ke tak terima, dia datang tak?
0: Betul,
1: datang. Dulu 2G, 3G, 4G, 5G. Tak lama masuk 6G, 7G, 8G, 9G. Lepas tu kita nak lari kat mana? Jadi pandangan saya, kita atur. So hijrah ni begitu. Strategi. Jadi saya ambil peranan begitu. Saya kata dengan anak-anak, okey, nak tengok telefon silakan. Ni, ini masanya. Tengok. Tapi di sini, ruang sini. Saya syaratkan jangan slowkan volume. Volume mesti high. More than 50%. Itu syarat. Kalau tidak, kita akan habinet. Tak boleh pakai 2 hari, 3 hari. Jadi at least kita tahu apa dia tonton apa, kita dengar. Jadi jangan tengok sunyi-sunyi, jangan tengok duduk dalam bilik, kerana kandungan ni kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol dah. Jadi semangat hijrah tu penting dalam konteks hari ni. Dan itu saya pegang lah.
0: Sebenarnya apa yang Ustaz lakukan tu saya boleh guna nanti untuk masa depan saya.
1: Bagus je strategi.
0: Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kita kembali semula sekejap lagi menerusi rancangan Nur di Klasik, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

setiap tahun yang ditinggalkan membawa 1001 pengajaran. Setiap tahun yang menjelma menjanjikan 1,000,000 harapan. Mari kita imbas kembali niat dan langkah kita. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Bersempena Ma'an Hijrah, nantikan istimewa Nur di Klasik dengan tajuk Hijrah Jalan Keberkatan Kehidupan bersama-sama saya Syazmil Izwan sebagai perantara dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman, Jumaat ini 5.30 petang hanya di Radio Klasik.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik menggambit kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan dan saya masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman ataupun saya panggil Ustaz Hiri untuk kita membincangkan tajuk kita pada hari ini adalah Hijrah Jalan Keberkatan Hidup. Jadi Ustaz, kita masih lagi membincangkan tajuk ini dan nak tanya jugalah jika kita diberikan peluang untuk menilai diri kita hari ini, apakah satu perkara yang perlu kita tinggalkan untuk mendapat keberkatan hidup?
3: Saya ingat soalan ni kalau ditanya jenuh kita mikir tu, apa benda yang aku buat ni?
2: Apa yang nak tinggalkan?
3: Apa yang
2: nak
3: tinggalkan? Pasal apa? Pasal banyak benda yang kena tinggal. Sepatutnya banyak benda yang kena tinggal. Tapi sebenarnya gini, Mel. Kalau kita faham dalam hadis yang saya baca di awal tadi, wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Orang yang nak berubah ini, prinsip dia ialah tinggalkan benda yang dilarang. Apa saja?
2: Tinggalkan benda yang dilarang.
3: Dilarang. Kita fikir tadi yang mana kita nak pilih, sebenarnya bukan kita pilih. Sebenarnya semua kena tinggal. Semua yang dilarang tu tinggal. Dalam konteks kita dengan dia dua je, simple je sebenarnya hidup kita ni. Hablum minallah, hablum minannas. Urusan dengan Allah Ta'ala, urusan dengan manusia. Urusan dengan Allah Ta'ala, ada tak benda yang perlu kita tinggal? Contohnya kita memang buat lengah-lengah dalam bab solat. So kena tinggal tu. Itu urusan dengan Allah Ta'ala. Kalau yang perempuan ni, mungkin akak-akak kita, macam-macam yang dengar ni, ada lagi yang tak qada lagi puasa, itu kena tinggal lah. Kena tinggal, bukan tinggal puasa tu. Tinggal sikap lengah-lengah tu. Nampak tak?
2: Nampak.
3: So hablum minallah dia. Jadi yang ini nak kena ubah ni. Bukan tak semayang, InsyaAllah pendengar-pendengar Radio Klasik kita ni semayang. Tapi suka lengah-lengah. Jadi kita kena ubah yang tu. Itu kena tinggal lah. Baik, itu hablum minallah. Hablum minannas. Sama juga tadi hablum minallah tadi. Mungkin kedekut, nak keluar duit, nak sedekah. Kena tinggal. So kena sedekah. Bukan nak suruh habiskan semua. Tak, duit pencen tu RM30,000 bagi je lah RM25,000.
2: Lagi RM5,000.
3: Tinggalkan lagi RM5,000
2: untuk kita lah.
3: Mabuk mendengar ni.
2: Itu kalau masjid dengar tu suka.
3: Tak apa, masjid tak apa. Jangan bagi kat skamer. Begitu juga hablum minannas. Urusan kita dengan manusia, Mel. Jadi kalau ada benda yang kita menyebabkan kawan menyampah dengan kita, tinggalkanlah. Jadi kalau tanya dengan saya, dalam konteks ni ada peluang untuk kita nak, mana kita nak tinggalkan untuk nak dapat keberkatan? Sebab itulah benda yang menyebabkan kita tak dapat keberkatan. Pasal keberkatan ni memang Allah Ta'ala bagi. Sampai Allah sebut kan dalam Quran, Allah cerita, kami turunkan keberkatan daripada langit, daripada bumi. Asalkan kau bertakwa. Kan? Walau anna ahlal qura aman wa taqaw, kata Allah Ta'ala, kalau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i ula. Kami akan buka pintu keberkatan dari langit dan bumi. Orang yang tanda-tanda orang yang bertakwa ni ialah dia akan membetulkan kesilapan daripada dosa. Jadi kalau tanya saya, tinggalkan. Jadi kena tengok dua sisi ni. Ada setengah orang ditinggal yang berkait dengan Allah Ta'ala je. Ditinggal daripada lengah-lengah solat, ditinggal daripada tak nak bersedekah, ditinggal daripada tak nak pergi masjid, ditinggal daripada tak nak apa nama ni qada' balik dia punya puasa. Dibuat. Yang itu dibuat. Ditinggal. Tapi yang bab manusia dia tak buat. Itu masalah. Tinggal daripada butang orang buat tak tahu. Itu yang menahan keberkatan.
2: Okey, baik. Dan kita sebut tentang keberkatan ni, Ustaz, kan? Adakah benar? Dah masuk Melaka ni. Adakah benar keberkatan semakin sukar dirasai pada zaman sekarang? Atau sebenarnya kita yang semakin jauh dengan sumber keberkatan tu?
3: Saya rasa zaman kita ni mencabar, Mel. Mungkin mencabar nisbah pada kita yang baru nak membesar ni lah. Saya rasa anak-anak lagi lebih mencabar. Macam sampai dia lagi muda tu mencabar juga tu. Pasal apa? Kita ni terlampau banyak. Kita tak sempat tau. Kita ni sebenarnya non-stop. Perasan tak? Non-stop. Teknologi ni menyebabkan hidup kita ni non-stop. Banyak benda baru, yang mengarut macam-macam. Semua sekali masuk. Sampai kita tak tertapis. Sampai kita tak sempat nak hadam. Sampai kita tak sempat nak pilih, Mil. Akhirnya kadang-kadang setengah orang, dia buat apa? Dia harung je semua. Kata orang Melaka, harung je.
2: Sebat je semua.
3: Maka akhirnya itu kadang-kadang menghilangkan keberkatan. Sebab tu kalau tanya saya, zaman sekarang ni, keberkatan ni susah kita nak dapat. Sebab keberkatan tu susah ke ataupun kita sebenarnya jauh daripada sumber keberkatan, maka saya kata yang menghalang kita tu daripada keberkatan tu sebenarnya yang berlaku pada zaman ni. So kita kena, kalau tanya saya itu masalah. Kalau tanya saya apa penyelesaian Ustaz? Kan pendengar kita mesti tanya, yalah okey betul baik penyelesaian ni. Penyelesaian ni tak ada pilihan lain. Balik-balik pada agama. Kau kena belajar betul-betul, masuk belajar betul, fahamkan betul-betul. Yang kedua, strengthen knowledge. Dua je saya begitu. Strengthen knowledge. Cakap umtih sikit lah, boleh ya, redo basic dengan izin. Strengthen kita punya knowledge tentang agama, kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kemudian strengthen our faith, iman kita. Itu akan selamat dan insyaAllah keberkatan sampai.
2: Okey, baik. Dan soalan yang terakhir Ustaz ya.
3: Masya Allah, terakhir lah.
2: Okey. Jika Rasulullah SAW melihat keadaan umat Islam hari ini, apakah perkara yang paling memerlukan hijrah segera? Saya letak apostrofi, hijrah segera ni. Silakan Ustaz.
3: Allahu Akbar. Betul meh. Ya saya pun terfikir juga kan. Kalau Nabi SAW ada hari ini, agaknya apa benda yang Nabi akan fokuskan untuk kita nak kena tukar segera, nak berubah segera. Saya rasa meh, dalam konteks saya lah, saya melihat angle-nya ialah dalam konteks pemikiran. Pasal kita hari ini, pemikiran kita ni dia tak ambil betul-betul solid daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Senang cerita begini, kita tak hadamkan pemikiran kita dengan Quran. Kita tak hadamkan pemikiran kita dengan panduan hadis Nabi SAW. Jadi kita terlalu banyak sangat baca ni, terlalu banyak sangat dapat. Kenapa? Media sosial. Buka hari ni, oh Syamil gini, oh dia baca. Saya rasa kalau Syamil ni lagi wow ni, kita pun ambil ceduk. Yang ini ceduk, kita ceduk. Lagi pula sekarang ada AI.
2: Betul.
3: Semua dia ceduknya, lama-lama terciduk kata budak-budak. So itu realiti dia. Maka kita kena balik-balik kepada Quran Sunnah. Maka kalau tanya dengan saya, perlu pada masa ini penghijrahan pemikiran yang jelas, yang tepat dengan Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Okey, baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Untuk Nur di Classic Has,
3: untuk Has dia panjang sikit.
2: Bersempena dengan Mal Hijrah, sebelum Ustaz balik ni, boleh kita baca doa?
3: InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min ilmin la yanfa' min du'ain la yustajabu lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillah rabbil alamin.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Apapun, saya nyatakan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman kerana sudi bersama-sama dengan saya. Menerusi rancangan ataupun Simon Hasni untuk Nur di Klasik, juga rakan teknikal kita iaitu Puan Nur Suzaini binti Muhammad Zahari. Dan juga untuk saudara yang sedang dengarkan Radio Klasik, jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Nur di Klasik, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Bersama saya, Cik Uji dalam segmen Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari ini kita bertuah dapat menghubungi seorang usahawan wanita yang membina perniagaan berasaskan minat mendalam dalam dunia kecantikan. Kita bersama dengan Puan Ella Razali atau lebih mesra dengan panggilan Ella, pemilik jenama kulit beauty yang beroperasi secara dalam talian sejak Januari lalu. Assalamualaikum, Ella, apa khabar?
2: Waalaikumsalam Cik Uji dan salam kenalan kepada semua pendengar Radio Klasik. Alhamdulillah, saya khabar baik. Terima kasih kerana sudi menjemput saya.
0: Alhamdulillah, Ella. Sebagai mukadimah perbualan kita pada hari ini, bolehkah Ella kongsikan sedikit sebanyak tentang latar belakang diri dan bagaimanakah tercetusnya idea untuk menubuhkan kulit beauty pada Januari 2026 yang lepas?
2: Ya, betul. Saya sebenarnya memang mempunyai minat yang mendalam dan minat kecantikan ni sebenarnya lama dah. Tapi daripada minat tersebut, saya mula mempelajari sedikit demi sedikitlah aspek bedah kulit dengan produk kecantikan lah. Dan pada itulah yang awal Januari 2026 tu, saya ambil keputusan untuk orang kata adakan nama kulit beauty tu secara rasmi. Okay, bagi kita berkongsi produk yang saya sendiri percaya dan saya sendiri pakai dan guna. Dan ingin membantu lebih ramai wanita yang ingin menjaga kulit mereka dengan lebih yakin dan selesa.
0: Nama kulit beauty ni kedengaran sangat unik dan mencuri perhatian. Boleh Ella ceritakan maksud ataupun kisah di sebalik pemilihan nama perniagaan ini?
2: Sebenarnya kalau nak tahu di sebalik orang kata pemikiran kita yang memikir nama kulit beauty ni, orang kata kenapa kulit terlalu cool ke? Terlalu sejuk ke? Oh tidak. Kita ni membawa masuk seperti rasa tenang, nyaman dan selesa. Sebab apa? Saya nakkan kita punya pelanggan ataupun wanita-wanita ataupun kaum lelaki juga boleh memakai kulit beauty ni merasakan keyakinan, rasa yakin, selesa dan senang nak disebut. Apa tu kulit? Senang dan mudah disebut. Dan selain itu juga, kita bagikan ni mudah diingat, tak sesuai lah. Image ni sesuai untuk produk penjagaan kulit. Jadi nama tu kita memang sesuai sangat untuk memberikan perlindungan serta kesegaran kepada pengguna-pengguna. Macam itulah.
0: Baiklah, saya dipahamkan perniagaan ini lahir daripada minat mendalam Ella dalam bidang kecantikan. Sejauh manakah minat membantu Ella dalam mengharungi cabaran awal dunia perniagaan?
2: Sebenarnya kan, Cik Uci, minat ni merupakan kekuatan utama saya. Dalam pemilihan pula, cabaran memang sudah saja, kan? Terutamanya pada peringkat permulaan ni. Namun apabila kita benar-benar minat dengan apa yang kita lakukan, kita akan terus lebih bersemangat dan terus fokus untuk belajar lagi walaupun dah ada bisnes ni, memperbaiki apa yang kita dah buat dan terus berusaha walaupun pelbagailah orang kata pelanggan punya halangan, kan?
0: Baiklah Ella, nak tanya, kulit beauty ni dijalankan sepenuhnya secara dalam talian ataupun online. Mengapa Ella memilih model perniagaan yang digital berbanding dengan membuka kedai fizikal?
2: Okey Cik Uji, kalau nak dikatakan fizikal tu memerlukan satu orang kata modal yang sangat besar. Jadi kita ni yang baru-baru nak berjinak dan kita minat dengan bidang kecantikan dalam benda sama usahawan lah, kan? Jadi saya memilih model perniagaan dalam talian ni sebab ia lebih fleksibel. Dan dapat menjangkau pelanggan dari seluruh seluruh Malaysia lah. Betul. Dan pada masa sama juga kooperasi kita pun lebih rendah berbanding membuka kedai fizikal. Dan mana satu pun platform digital ni kita boleh buka pada bila-bila masa saja.
0: Baiklah Ella, antara harapan besar Ella adalah untuk membantu ramai kaum wanita di luar sana melalui produk ini. Boleh Ella perincikan bagaimanakah colet beauty ni dapat merealisasikan hasrat murni tersebut?
2: Boleh Cik Uji, dia macam ni. Misi Ella adalah untuk membantu wanita yang meningkatkan keyakinan diri melalui penjagaan kulit yang betul. Sebab kebanyakannya ramai wanita kita berdepan dengan masalah kulit, kan? Ada setengah tu walaupun dah remaja, kulit dia meningkat nampak macam berusia daripada usia sendiri. Jadi pada masalah-masalah kulit akibat perdedahan cahaya matahari, faktor persekitaran dan penjagaan yang tidak betul, dengan melalui produk kulit beauty ni, khususnya sunscreen kulit kami lah kan. Saya berharap dapat membantu mereka melindungi dari awal, mencegah dari awal dengan lebih baik. Kami merindik tentang kepentingan penjagaan kulit itu sendiri. Maknanya kita bukan hanya menjual produk, tapi kita juga mengajar dan memberi kesedaran kelebihan produk-produk itu. Macam itulah.
0: Mari kita sembang tentang produk ini pula. Saya dipahamkan ada perubahan menarik tentang saiz produk. Betul Ella? Ella?
2: Ha, ya betul-betul
0: cik. Boleh ceritakan terperinci daripada saiz pembungkusan kecil 30 gram pada tahun 2024 hingga pengenalan saiz baru 50 gram sekarang.
2: Ya cik, sebab kita kan orang kata mencuba sesuatu yang apa yang kita minat. Pada awalnya Ella buat pun produk sunscreen ni yang ditawarkan dalam saiz 30 gram. Kita buat 30 gram pada tahun tu 2024 tak silap saya, dan selepas tu menerimalah feedback beberapa pelanggan yang beli, kata Ella cepat habis. Jadi dengan adanya feedback betul kata cepat habis, jadi betul boleh buat yang besar sikit, kami boleh pakai sebulan dan harga pun berpatutan. Jadi bila adanya tu yang sebabnya tahun 2026 ni kita perkenalkan dengan saiz 50 gram. Perubahan ni diberi sebab memberi lebih nilai lah, nilai yang bagus untuk pelanggan dan memudahkan penggunaan harian mereka. Macam tu.
0: Baiklah. Permintaan untuk pembungkusan saiz besar 50 gram ni pastinya datangnya daripada pelanggan sendiri. Bagaimanakah penerimaan dan maklum balas para pelanggan setakat ini selepas saiz baru ni diperkenalkan?
2: Alhamdulillah Cik Uji, alhamdulillah penerimaan pelanggan terhadap saiz 50 gram ni sangat memberangsangkan. Ramai juga pelanggan yang menyatakan mereka lebih puas hati sebab produk dapat digunakan lebih lama, lebih praktikal untuk kegunaan harian mereka juga. Dan ada juga pelanggan yang membuat pembelian berulang kerana berpuas hati dengan tekstur daripada produk itu sendiri serta keselesaan yang adalah dekat produk sunscreen kulit kami ini.
0: Nanti Cik Uji nak try tau.
2: Boleh.
0: Baiklah, setakat ini kulit beauty bergerak sepenuhnya menggunakan modal dan usaha sendiri tanpa sebarang bantuan kewangan daripada pihak kerajaan. Apakah prinsip ataupun strategi Ella pegang untuk memastikan aliran tunai penjagaan ini kekal sihat?
2: Setakat ni Cik Uji, kulit beauty dibangunkan menggunakan modal dan usaha sendiri. Alhamdulillah, prinsip yang saya pegang ialah sentiasa mengurus keuangan secara berhemah, mengawal kos operasi dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Itu yang paling saya utamakanlah sekarang. Dan saya juga percaya bahawa keuntungan yang diperoleh perlu diurus dengan baik dan sebahagiannya dilaburkan semula untuk mengembangkan perniagaan. InsyaAllah lah, sebab ini adalah permulaan dan jika ada orang kata peningkatan yang lebih maju, kita akan cuba ke cara yang lain pula insyaAllah.
0: Baiklah, memandangkan penjagaan ini masih lagi baru dan sedang berkembang pesat, apakah sasaran ataupun impian terbesar yang ingin Ella capai untuk kulit beauty dalam tempoh 5 tahun akan datang?
2: InsyaAllah, Alhamdulillah insyaAllah, dalam tempoh 5 tahun akan datang, Ella memang sangat berharap kulit beauty ni dapat menjadi salah satu orang kata jenama kecantikan lah, jenama kecantikan tempatan yang dikenali ramai. Dan Ella juga bercadang untuk memperluaskan rangkaian produk sebab sekarang ni penjagaan kulit yang ada di dalam kulit beauty hanya sunscreen kulit. Dan ia akan menunjukkan lebih banyak lagi peluang kerjasama lah dengan usahawan-usahawan wanita serta ejen jualan yang ada di seluruh Malaysia ini insyaAllah.
0: Baiklah, sebagai soalan terakhir saya, apakah pesanan ataupun kata-kata semangat yang ingin Ella sampaikan kepada kaum wanita di luar sana yang mungkin mahu mulakan perniagaan berasaskan minat seperti Ella?
2: Aduh, Cik Uji, kita ni macam kecil sangat nak bagi macam tu kata-kata-kata-kata. Okay. Itu masalah satu, kita nak share lah. Share kata semangat positif yang bersama. Di mana pesanan Ella kepada wanita yang ingin memulakan perniagaan, jangan takut. Jangan takut untuk mula walaupun sekecil mana pun. Mulakan je dengan niat kita yang betul, dengan minat kita yang mendalam, dan kita terus sentiasa belajar. Belajar je sampai bila-bila. Sebab apa? Kejayaan tidak datang dalam sekelip mata. Tapi dengan usaha yang konsisten, kesabaran dan keikhlasan, insyaAllah impian apa yang kita impikan tu akan menjadi kenyataan. Yang paling penting, janganlah sesekali putus asa. Orang kata kalau gagal ke, rugi ke, itu adalah pelajaran kita. Jadi, untuk siaran radio ini, kita akan mengatakan dengan pendengar klasik dan Cik Uji, kita akan terus ke depan, sentiasa bangkit, pandang ke depan, sentiasa belajar benda yang baru dari hari ke hari. InsyaAllah, semua akan mudah.
0: Terima kasih banyak-banyak Ella Razali daripada Kulit Beauty atas perkongsian yang sangat menyuntik inspirasi.
2: Terima kasih Cik Uji dan Radio Klasik atas menjemput saya untuk segmen ini.
0: Semoga penjagaan Ella terus maju dan berjaya dapat membantu lebih ramai wanita di luar sana. Merdu berkicau, burung di dahan, terbang sekawan ke taman tuan. Radio Klasik, radio pilihan, menggamit kenangan sepanjang zaman. Saya Cik Uji, teruskan kesetiaan saudara bersama Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: #SaudaraKongsiKamiTular.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Firdaus Issa dalam ritma klasik bermula 6 petang hingga pukul 12:30 malam. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang pukul 6.51 minit petang, hampir pukul 7 malam. Baiklah, terima kasih kepada yang temankan saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Antara yang temankan saya, kita ada Romzi di Kota Belud, Hamidah Kasim di Batu Berendam Melaka, Supardi Sastro di Parit Semerah, Pontian Johor, Kak Radin pun ada. Siapa lagi ada? Kak Wan Noriza di Yang Kedah, Jaya Kesoma, Nin Banjari, Cik Karudin di Kelana Jaya, Kak Arus di Kuang Selangor, Hajah Sari, Haji Karsid, Manda Izzat di Sungai Petani, Nozali Ahmad di Al-Ostak Kedah, Osman Dahan di Ipoh, Kak Zah di Taman Seri Jitra, Mas Al-Ostak, Emma Rahimah di Brunei Darussalam, Sarina Damuru, Kak Tipah Sakijan, Cik Lia Perlesa, siapa lagi? Dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik. Ada yang dengarkan di dalam kereta, mungkin terperangkap dalam keserakan lalu lintas. Mungkin ada yang dengarkan Radio Klasik sambil minum-minum petang, sementara menunggu masuknya waktu maghrib. Dan ada juga yang mungkin sedang bersantai-santai di taman-taman permainan. Apapun, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Kumiliki Bayanganmu dan Insan Dunia.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 84 hingga 88.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: First.

0: Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya, keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan baik.
1: Wa is

Dan demikianlah pula Nabi, Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli, semuanya adalah dari orang-orang yang sabar.

0: Amin.
1: Dan sebutkanlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku. Maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, Ya Allah, Maha Suci Engkau, daripada melakukan aniaya. Tolongkanlah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. First.

0: Maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama menetas zaman berlalu, lagu Subhanallah, nyanyian kumpulan El Suraya. Membawa kita ke pukul 7.51 minit malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam, saudara akan dihidangkan dengan berita. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam, kembali berteman saya Firdaus Issa dalam GPK Gita Pujaan Klasik. Kita akan dengar lagu yang mana menjadi juara dan lagu mana yang akan terkeluar.

0: Game seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Berdondang sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Lagu apa yang selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
9: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
10: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
11: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
12: Radio Klasik. Menggamit kenangan
13: sepanjang jalan kenangan.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadhu al-a'malu 'ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, dan Dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku, adakah Dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya. Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: laburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang kata sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kesakaran resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Hari ini hari Jumaat 9.15 malam. Jadi saya akan mengendalikan GPK gitar pujaan klasik untuk minggu ini, minggu yang ke-25.
2: Semak carta malas segar pilihan saudara menerusi Facebook rasmi Radio Klasik menggamit kenangan gitar pujaan klasik. Teruskan mendengar Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan.
1: Geta Pujaan Klasik GPK 2026 juga boleh diakses melalui TikTok Live. Jadi boleh saksikan di TikTok Live. Baiklah, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan 2026 kembali malam ini untuk minggu ke-25. Bagaimana kedudukan lagu-lagu tersebut minggu ini? Adakah lagu yang akan dicalonkan minggu ini dan lagu manakah yang akan terkeluar dari carta? Baiklah, imbasan kedudukan minggu lalu 10 hingga 6. Di tangga yang ke-10, Camar Yang Pulang nyanyian Dato' Aisyah, diikuti tangga ke-9 Sekali Aku Jatuh Cinta Dato' Nasir Wahab. Di tempat ke-8 Sembilu Ella. Di tangga ke-7 Jangan Berduka Hati Dato' Syarifah Aini. Dan di tangga ke-6 Di Sudut Kamar Hatiku Dato' Jamal Abdillah. Baiklah, imbasan nombor 5 hingga juara minggu lalu, minggu 24 minggu lalu, di tangga ke-5 Tangisan Hati Yang Derita, Datuk Khadijah Ibrahim. Di tangga ke-4, Teratai Layu di Tasik Madu, Fazal Latif. Di tangga ke-3, Aduhai Seribu Kali Sayang Iklim. Di tangga ke-2, Ku Mengerti Erti Sepi, Aman Syah. Dan juara minggu lalu, Mulanya Di Sini. Jadi, kita akan tunggu sama ada Mulanya Di Sini minggu ini masih bergelar juara atau tidak. Baiklah, mulai bulan Mei, kami akan siarkan dua lagu pencalonan baru yang telah tersenarai dalam pencalonan minggu ini.
2: Geta Pujaan Klasik minggu ini.

0: Radio Klasik menggamit kenangan saudara sedang berada dalam GPK, gitar pujaan klasik. Bukan gitar, gitar itu adalah alat muzik, tapi ini gitar. Gitar bermaksud lagu. Baiklah, kita teruskan dengan pencalonan baru. Minggu ini kita ada dua buah lagu pencalonan baru. Antara lagu yang dicalonkan pada minggu ini, lagu yang bertajuk Sexer daripada kumpulan UK.
1: Gitar pujaan pilihan.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaga Pilihan.
1: Baiklah saudara, kita teruskan GPK minggu ini dengan lagu pencalonan baru yang seterusnya. Kalau tadi kita dengarkan lagu Sexer, kali ini kita dengarkan lagu bas nombor 1, nyanyian Julie Remy.
0: Gita Pujaan Pilihan, minggu.

0: Kerajaan Klasik. Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
1: Radio Klasik menggami kendangan. Itulah dua buah lagu perjalanan baru minggu ini. Lagu Seksa dan juga lagu Bas Nombor 1. Jadi, kalau saudara nak jadikan lagu Seksa ataupun lagu Bas Nombor 1 sebagai juara, jangan lupa untuk undi. Baiklah. Saya ulang. Nombor yang ke-6 di tangga ke-10 hingga 6. Di tangga ke-6, Sembilu Ella. Di tangga ke-7, Di Sudut Kamar Hatiku, Jamal Abdillah. Di tangga ke-8, Tangisan Hati Yang Derita, Khadijah Ibrahim. Di tangga ke-9, Jangan Berduka Hati, Syarifah Aini. Dan di tangga ke-10, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, Kumpulan Lestari. Jadi, lagu yang berada pada kedudukan 10 dan 9 setiap minggu automatik akan terkeluar daripada carta Gita Pujaan Klasik. Dan jadi, lagu Jangan Berduka Hati, Syarifah Aini dan Cinta Itu Ketawa dan Air Mata tak akan lagi berkumandang pada carta pada minggu hadapan. Jadi, kalau dah tak undi minggu lepas, maka tak ada lah. Jadi tak ada lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, dan dah tak ada lagu Jangan Berduka Hati. Baiklah, kita teruskan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-5 hingga juara minggu ini.
2: Gita Pujaan Klasik Nombor

0: Gitar pujaan klasik 2026. Lalu tadi, aduhai seribu kali sayang, nyanyian kumpulan Iklim. Jadi, Salim Iklim, Amin Spring dan Syam Visa, ketiga-tiganya berasal dari negeri Terengganu. Jadi mungkin mungkin orang Terengganu suaranya semua sedap-sedap belaka, eh? Mailah kita semak kedudukan di tempat keempat minggu ini.
1: Gitar Pujaan Klasik nombor 4.

0: Itulah saudara, lagu mulanya di sini, nyanyian kumpulan Freedom ataupun lebih dikenali lagu Sama-sama. Jadi ramai yang hanya kenali lagu ni sebagai lagu Sama-sama. Jadi lagu, tajuk yang sebenarnya adalah Mulanya di Sini, nyanyian kumpulan Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria dan lirik oleh Syed Harun. Baiklah, kita semak di tangga yang ketiga.
1: Gita Pujaan Klasik No. 3.

0: Zema Carta Malar Segar Pilihan Saudara menerusi Facebook rasmi Radio Klasik menggamit kenangan. Gita Pujaan Klasik.
1: Gita Pujaan Klasik masih bersama saya Firdaus Isa. Di tangga ketiga tadi, lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Lagu yang dah berusia 33 tahun dan penyanyi berusia 55 tahun pada tahun ini tapi tetap nampak macam remaja. Baiklah, kita semak kedudukan di tangga yang kedua minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik nombor

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaga Pilihan.
1: Ya, berlalu lagu Ku Mengerti Etisipi. Lagu ini tahun ni berusia 45 tahun. Lagu yang dicipta pada tahun 1981. Baiklah, sedikit info mengenai mengenai Aman Shah. Aman Shah ada kumpulannya yang tersendiri yang digelarkan The Rambles. Dan Aman Shah juga sebenarnya pandai bermain gitar. Ya, baiklah. Sebelum kita ketahui juara Gitar Pujaan Klasik untuk minggu ini, kita semak semula lagu-lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang kedua. Baiklah, di tangga yang ke-10, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, Kumpulan Lestari. Di tangga ke-9, Jangan Berduka Hati, Syafiq Aini. Di tangga ke-8, Tangisan Hati Yang Derita, Khadijah Ibrahim. Di tangga yang ke-7, Di Sudut Kamar Hatiku, Jamal Abdillah. Dan di tempat ke-6, Sembilu Ella. Di tangga ke-5, Aduhai Seribu Kali Sayang, Kumpulan Iklim. Di

0: Oh, untuk mengundi. Ha, kalau tak undi, nanti lagu-lagunya akan terkeluar dari senarai carta. Baiklah, saya Firdaus Isa. Bagi pihak penerbit penyelaras, Puan Rohani Hamdan dan penerbit bersama, Gita Bujang Klasik iaitu Anis Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad. Saya tinggalkan saudara dengan lagu yang menjadi juara Gita Bujang Klasik carta Malas Segar pilihan untuk minggu ini. Jadi, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dengarkan lagu yang menjadi juara pada minggu ini.
1: Gita Bujang Klasik, juara minggu ini.

0: Dengarkan lagu-lagu yang mengimbau nostalgia.
1: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi. Sedang aku memetik gitar, tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Nostalgia.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.20 minit malam. Baiklah, saudara masih diburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan lagu dari rakaman Piring Hitam. Baiklah, berlalu sebentar tadi lagu Burung Pungguk. Apa beza Burung Pungguk dan Burung Hantu? Sebenarnya Burung Pungguk dan Burung Hantu adalah daripada keluarga yang sama. Tapi Burung Pungguknya kecil saiznya. Jadi kalau Burung Hantu saiznya besar. Jadi tetap daripada keluarga yang sama. Baiklah, kita teruskan nostalgia klasik malam ini dengan empat buah lagu, iaitu lagu Sukma Rindu nyanyian Samad Harun, diikuti lagu Merindukan Bulan nyanyian Momok dan Ti Ahmad, diikuti lagu Kasih Berpadu petikan filem Buluh Perindu nyanyian Normandia. Lepas itu ada lagu Rindu Dendam nyanyian R. Azmi.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan rakaman piring hitam dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada Yusuf Dana di Pantai Seremban, Nin Banjari, Cikgu Zaini di Simpang 4 Pulau Pinang, Mak Daud Ahmad Kuala Nau, siapa lagi, Acik Nama Alamat Pulau 3, Rosa di Kuching Sarawak, Khalijah Talib di Penduduk Pontian, Pak Cik Razali di Selayang, Mama Ila Labu, Acik Saadiah Osman Sehal di PJ, Acik Fatimah Zah di Muar Johor, Mir Rahim di JB, Osman Goodbye, Kak Lifah Kajang, siapa lagi, kita ada Roy, Kak Roy, kita ada Atuk, kita ada Atuk di Melaka, kita ada Habibah di Saru, Pak Lah Kamu Sering, siapa lagi, kita ada Mas Alustar dan ramai lagi peminat setia Nostalgia di Klasik. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu Sumpah dan Janji, petikan filem Kaca Permata, nyanyian Raifiq Ah Buang, diikuti lagu Air Mata Jatuh Berlinang Laila Sani, diikuti lagu Jauh di Mata Dekat di Hati, nyanyian Suhaimi dan juga Nur Ain, diikuti lagu Rambut Hitam Matanya Galak, Aneke Gronlow.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang dah pukul 10.46 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam nanti ada berita. Sampai situ saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, terima kasih kepada yang masih setia dengarkan Radio Klasik, terutamanya dengarkan Nostalgia di Klasik. Antara yang dengarkan sekarang, kita ada Bang Long dari Tuaran Sabah, Pak Wan Bobo Lambuk, siapa lagi, Kasim Osman di Kampung Batu 3, Hazami Musa di Pulau Pinang dan juga Syaril Amir. Tak lupa Mamat Norf di Felda Palong 4, Negeri Sembilan dan juga Induk Maimun. Dan juga kita ada Putri Santubung dari Kabung Sarawak dan juga Mas Alostar. Semua ni antara yang setia dengan Radio Klasik, terutamanya dalam segmen Nostalgia di Klasik. Baiklah saudara, saya tinggalkan saudara dengan tiga buah lagu, iaitu Hanya Bintang-Bintang nyanyian Jamaluddin Alias, diikuti lagu Bintang Hati nyanyian Fazilah Jonet, dan diakhiri lagu Cinta Sejati petikan filem Nor Lela. Filem Nor Lela diterbitkan pada tahun 1963. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dah silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Siapakah gerangan Dika? Wahai suara kain.
2: Ha, dengar lagi sahabat. Pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
3: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
0: Dalam nostalgia di klasik.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda hanya 5 pasukan yang berjaya melayakkan diri secara konsisten ke kejohanan Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2026. Pasukan tersebut ialah Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol dan pasukan Korea Selatan menjadi satu-satunya pasukan dari rantau Asia yang secara konsisten layak ke Piala Dunia untuk 11 edisi berturut-turut tanpa gagal hingga kini. Formasi bola di Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
1: Sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Imalat. I-M-A-L-A-T. Imalat. Imalat adalah merangkaikan dua huruf, bunyi dan sebagainya dalam satu ucapan, sebutan dan lain-lain.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah pada hari yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 12 sehingga ayat 19 surah Muhammad juzuk yang ke-26. A'udhu

0: Antara pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, Allah menyatakan kenikmatan yang diperolehi orang-orang mukmin semasa di syurga dan keadaan orang-orang kafir dalam neraka yang tidak akan diringankan azabnya dan kekal di dalamnya. Yang kedua, bahaya kaum munafik bagi umat Islam kerana mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Mereka hanya sekadar mendengar, bukan untuk menerima dan mengikuti. Bahkan hati mereka berpaling daripada kebenaran. Asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 13. Ketika Rasulullah SAW keluar dari gua, baginda memandang ke arah Makkah seraya berkata, "Engkau adalah negeri yang aku cintai. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku, nescaya aku akan tetap bersamamu." Maka dari itu, turunlah ayat ini. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. Ya, demikian tadi beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah keberkatan untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di Klasik.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Pengguna bijak, tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita, adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pesan kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan saya, Ustaz Syahrizan Al-Turabi. Kita masih lagi berbicara tentang jalan-jalan yang membuka kepada pembukaan Konstantinopel. Tahukah kita bahawa Varna, iaitu sebuah bandar ketiga yang terbesar di Bulgaria, dan tempat ini sangat strategik berhampiran dengan Black Sea ataupun Bulgarian Black Sea. Cantik kawasan ini. Dia menjadi tempat tumpuan pelancong seluruh dunia juga, dan mempunyai sejarah dan kemajuan yang pernah tercipta di Varna. Sebenarnya Varna ni sebuah bandar yang sangat-sangat penting. Tahukah kita bahawa Varna ni pernah menjadi saksi pertempuran epik antara dua gergasi, iaitu Empire Osmaniyah dan juga kerajaan ataupun kesatuan salib Eropah. Dan perang Varna ni sebenarnya juga membuka laluan kepada pemerintah Turki Osmaniyah selepas itu untuk meneruskan dakwah Islam mereka sehinggalah kepada Konstantinopel. Dan perang Varna ni sebenarnya menjadi titik tolak untuk sebuah peristiwa yang kita ingat pada hari ini, iaitu kemenangan pembukaan Konstantinopel. Mana pembukaan Konstantinopel tu sebenarnya jalan-jalannya dibuka oleh perang Varna. Ringkasnya adalah perang Varna ni adalah pada tahun 1444, pada 10 November 1444, satu pertempuran oleh Sultan Murad II yang melawan kesatuan kerajaan Eropah yang diketuai oleh John Hunyadi, Wladyslaw, Mircea dan pelbagai lagi tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Eropah pada masa itu. Dan ada mengatakan bahawa tentera Islam ataupun tentera Sultan Murad adalah sekitar 40,000, sedangkan tentera Eropah, kesatuan kerajaan Eropah adalah lebih kurang 50,000 ke 60,000, mana Eropah lagi ramai. Sebenarnya bagaimana pertemuan ini ataupun peperangan ini terjadi? Bermula saat tertubuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Kerajaan ini memang dah memiliki pengaruh yang cukup kuat di Eastern Europe ataupun Eropah Timur. Maka bila mana Utsmaniyah berhadapan dengan kerajaan-kerajaan tua di Eropah seperti Hungary, Poland dan sebagainya, maka bila mana kerajaan Hungary berdepan dengan krisis kepimpinan, akhirnya bangsawan melantik raja baru dengan harapan agar pemerintah Hungary akan lebih kuat dan boleh lawan kerajaan Turki Utsmaniyah. Jadi bila mana begitu, para bangsawan Hungary melantik raja Wladyslaw III, kalau tak silap namanya, daripada Poland sebagai raja baru Hungary, dan mengharapkan bantuan daripada Eropah Timur supaya mereka boleh melawan Utsmaniyah dan seumpamanya. So senang ceritanya, bila mana begitu, Hungary pada ketika itu sedang mengalami fasa gencatan senjata dengan Turki Utsmaniyah. Maka bila Sultan Murad II bersepakat dengan perjanjian itu, maka Sultan lebih fokus kepada penyatuan negeri Kesultanan Utsmaniyah, dan dia melakukan perjanjian dengan beberapa kabilah Turki di kawasan Turki ataupun di kawasan Anatolia. Dan oleh kerana kestabilan kerajaan Turki pada masa itu, maka dia telah turun takhta dan digantikan dengan anaknya Sultan Muhammad II. Tapi bila Sultan Muhammad II terlalu muda, umur 12 tahun, ketika itulah kesatuan kerajaan Eropah, mereka membina teraga dan menggembleng usaha mereka untuk berlawan dengan Turki, sebab pada mereka, oh ini Sultan muda. Tapi tuan-tuan, Sultan yang mentah ini, dia telah mengeluarkan satu keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya adalah dia memerintahkan ayahandanya sendiri. Sebagai seorang sultan, akhirnya dia perintahkan ayahandanya, iaitu Sultan Murad yang telah turun takhta. Dia kata apa? Jika engkau adalah sultan, datang dan pimpinlah pasukanmu. Maka dia bagi tahu kat balik ayah, ke ayahnya, dia suruh ayahnya datang balik untuk pimpin tentera. Sebab sekarang ni kerajaan kesatuan Eropah nak ganggu balik Utsmaniyah. Jadi sebagai seorang sultan, walaupun dia umur 12 tahun, dia kata apa? Jika engkau adalah sultan, datang dan pimpinlah pasukanmu. Tapi jika saya adalah sultan, ni ketika usia 12 tahun, jika saya adalah sultan, dengan ini saya perintahkan kamu untuk datang dan memimpin pasukanku. Hebat Sultan Murad II, umurnya 12 tahun. Dia dapat pemerintahan, tapi dia rasa dia tak mampu untuk nak berlawan dengan kesatuan kerajaan Eropah, maka dia panggil balik ayahnya untuk mengambil balik tampuk pemerintahan dan mengutai kepimpinan pasukan tentera. Dan akhirnya daripada situlah mereka mampu mengalahkan 60,000 tentera kerajaan kesatuan Eropah, dan daripada situlah kerajaan Turki Utsmaniyah berjaya memenangi peperangan Varna. Daripada perang Varna itulah akhirnya mereka memenangi peperangan-peperangan seterusnya, dan akhirnya membuka lagi jalan yang lebih besar kepada pembukaan Konstantinopel.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Simfoni Hujung Minggu.

0: dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila,
3: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Simfoni Hujung Minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: An Ubay ibn Ka'ab qal kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhthi'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi al-zalma wa fi al-ramda qala ma yasurruni anna manzili ila jambi al-masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله.
2: Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
3: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Dirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 20 Jun 2026 bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Dan juga untuk malaman saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7.5 minit pagi. Terima kasih yang terus setia dan berhibur di hening malam di Simfoni Hujung Minggu, lagu tanpa henti 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Nyanyian Datuk Rahimah Rahim semalam baru saja menghiburkan saudara Wirama hujung minggu. Mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilihan yang tepat. Terus berhibur dan menggambit memori dan kenangan saudara sepanjang zaman. Baik, seperti biasa, mungkin tarikh hari ini yang cukup istimewa yang nak dikongsikan. Tak kira lah hari lahir, ulang tahun perkahwinan atau ada cerita suka, duka, pahit, manis dengan tarikh hari ini 20 Jun 2026 yang teristimewa yang nak dikongsikan. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128 dan komentar saudara atau juga dedikasi saudara akan saya kongsikan di jam yang berikutnya. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri 7 pagi nanti. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian senario bersama Nur Haida, Zapin Usik Mengusik. Radio Klasik.

0: Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
1: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baharu dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan situsa politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
1: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay.

pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Yeo Jin Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, bergu wanita Ong Xin Yi Ke Min Ting dan dua bergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran-Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Saudara, ingatlah, setiap manusia itu sedang berjuang dengan ujian yang tidak semua orang nampak. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kesenangan. Maka, jangan mudah mengeluh. Dan juga yang paling penting, jangan mudah menghukum. Bersabarlah dan terus melangkah kerana setiap ujian yang dihadapi dengan iman dan redha akan menjadi jalan menuju kematangan dan kekuatan diri. Juga setiap manusia ada ujiannya. Jangan iri dengan kehidupan orang lain kerana kita sendiri tak tahu beban yang sedang mereka pikul. Ujian hidup bukan untuk melemahkan, saudara, tetapi untuk menguatkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang kita lihat pada orang lain hanyalah luaran. Sedangkan setiap insan yang sedang berjuang dengan ujian masing-masing. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di Freeview, saluran 705. Terima kasih atas sokongan saudara. Terus mengantarkan ucapan juga komentar saudara ke WhatsApp kami 013-5656-128. Hari lahir, ulang tahun, perkahwinan atau ada cerita juga ingatan istimewa untuk tarikh hari ini 20 Jun 2026 nak dikongsikan. Di jam yang berikutnya akan saya bacakan dedikasi saudara. Baik, jangan lupa untuk ikuti ulangan cubit-cubit manja dengan tajuk KOD Sukan Selamat. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia Wirama Hujung Minggu.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Semasa sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: Cubit, cubit manja.
1: Pak Mit, Pak Mit, kenapa ni? Nampak ke tidak ni? Dah kenapa tu yang hayang macam ni? Macam layang-layang terputus talinya je.
2: Siapa ni? Nampak macam bidadari pula ni. Turun dari syurga kayangan mana ni?
1: Pak Mit, Pak Mit ni mengigau agaknya ni. Ni mesti baru tutup kedai ni kan? Ha, bersengkang mata tengok bola lah ni kan? Ha? Siang dah tak buka kedai lah ya?
2: Ha? Aduh, Shimo. Pak Mit ni dah jet lag orang kata. Rasa macam waktu tidur on sofa macam baru balik dari overseas, dari luar negara.
1: Amboi. Piala dunialah juga Pak Mit. Jangan abaikan kesihatan diri. Ha, dahlah, pergilah balik tidur. Shima nak sambung jogging. Ha, kejap lagi lepas jogging, cadangnya nak singgah makan nasi lemak paru cintaku hanyut di lautan sepi dekat kedai bawah pokok ketapang hujung taman tu.
2: Nama nasi lemak pun mengundang perut jadi lapar. Hati-hati kalau nak jogging tu, Shima. Orang perempuan ni jangan pergi sorang-sorang. Bahaya. Tak kisahlah apa-apa aktiviti pun, jangan pergi sorang, bahaya.
1: Kebetulan Pak Mit cakap macam tu kan. Kerajaan dah wujudkan pelaksanaan kod sukan selamat. Keutamaan untuk pastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, terutamanya untuk wanita dan golongan muda. Muda macam Shima ni. Yang nak menceburi bidang sukan.
2: Sebab itulah Pak Mit akan pesan, kalau jumpa siapa-siapa pun, siapa-siapa pun, terutamanya orang perempuan, di taman ambil kenangan ni.
1: Yelah, bila ada inisiatif tu kan, ibu bapa tak adalah bimbang sangat bila fikirkan pasal keselamatan anak-anak. Bila terlibat dalam aktiviti sukan ni, tak kira lah peringkat sekolah ke, persatuan ke, atau kalau masuk apa-apa pertandingan.
2: Betul tu, Shima. Anak-anak boleh bersukan dengan selamat. Tak payah risau atau bimbang orang kata apa-apa masalah laku, dan tak ada lah kompromi kepada mana-mana pihak yang cuba membuat gangguan atau provokasi.
1: Dah tak gantuk dah. Keutamaan sekarang nak pastikan kod sukan selamat dilaksanakan sepenuhnya. Kalau ada sebarang aduan atau petunjuk salah laku, siasatan menyeluruh akan dibuat dengan secepat mungkin.
2: Elok sangatlah tu. Seluruh persatuan sukan di semua peringkat ni akan dipantau untuk pastikan keselamatan atlet sentiasa terjaga.
1: Barulah penyertaan atlet wanita dan atlet muda dapat ditingkatkan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya kan, Pak Mit kan? Kalau dah jadi buluh macam Pak Mit ni, dah tak boleh nak buat apa dah lah. Miang aja yang banyak.
2: Dan lagi dia kenalkan kita balik no. Nasib baik isteri polis. Kalau tak berani lah nak cakap lebih-lebih.
1: Pak Mit marah ke?
2: Pak Mit suka.
1: Suka. Kalau marah, Syima nak bagi tahu cik suami. Polis.
2: Saif.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Tanya untuk DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang sarapan pagi. Bismillah, makan apa tu? Dan juga teruskan menghantar ucapan juga dedikasi saudara ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jagaan cuaca pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di daerah Perlis, juga di kawasan pantai Pulau Pinang, di daerah Kedah, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan juga Negeri Sembilan, sementara ribut petir di kawasan pedalaman Pahang dan Melaka. Hujan dijangkakan pagi ini di kawasan Johor. Di Sabah pula dijangkakan hujan di Tawau, sementara di Sarawak pula hujan di daerah Kuching, kawasan Samarahan, Mukah, Miri dan Limbang dijangkakan hujan pagi ini. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi, ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus setia menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Teruskan setia mendengarkan kami. Wirama, hujung minggu.